0: Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung niku ketok umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: you.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif.
2: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang
6: 104.1 FM. Radio Suara Jombang, Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Persolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
7: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang

0: FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang
6: 104.1 FM. Radio Suara Jombang, Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang,

0: Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
4: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang
6: 104.1 FM. Radio Suara Jombang, Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, para tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
1: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
6: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.
0: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
7: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
9: Bagaimana mood Anda hari ini, mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: ...104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.
6: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa loh Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
7: Thank you.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta nyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya.

0: Gestar, puncak acara Demang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana mood Anda hari ini, mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: FM Radio Suara Jombang yang Anda dengarkan saat ini, mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.
6: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
7: Let's go.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Jemasin. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga

0: Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: FM Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini mitra adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.
6: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai saat menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
4: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astra Tol Jombo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi.

0: menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
1: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
2: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung niku ketok umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gendeng campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
1: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya Bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
9: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis

0: di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, kembang persolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini

0: mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
1: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemerian Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Persolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif.

0: Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Surajoma FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Surajombang FM ya, di @radiosurajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Surajombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
5: dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan,

0: tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
1: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan Gestar, puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lantunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak, dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astratol Jombo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa

0: hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hadirin yang terhormat, hari ini kita berikan doa dan restu dalam rangka hari ulang tahun rekan kita dan sekaligus malam pertundangannya dengan pengusaha muda

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
6: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin. Kul mangano sira. Washrab lan ngombe sira. Wal baslan gaweo pakaian siro, watan sodak lan sodako siro fi ghairi israfin ing dalem liyane ngelewati batas utawa berlebih-lebihan. Wala makhilatin lan ora gumedi. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq. Mangano ngombeyo gawe pakaiano sodako, tapi sing ora berlebih-lebihan fi ghairi israfin. Jadi ini diperintah kalih Kanjeng Nabi, mangano yo mangan, tapi ojo berlebih-lebihan. Wasorop ngombe yo, tapi yo ojo berlebih-lebihan. Walbas gawe yo pakaian, tapi ojo berlebih-lebihan. Sampai kengsereh ngoten nengok. Sampai nyaponi embong. Yo nek manten ora apa-apa, wong sak umur-umur sepisan. Manten niku lak pakaiane sampe ngelewembreh pirang meter niku sampe enek sing nyekel ya. Ane niku ora apa-apa wong ya mok damel aksesoris ya mok niku tok mari ngono wis ora ngoten. Dadi nek digawe foto-foto niku kan ono pantese pakaiane ngelewembreh ngoten. Nggih. Dadi niki berlebihan niku karepe nggih pakaian sing sehari-hari niku lho Bapak Ibu nggih. Tapi berlebih-lebihan itu bisa jadi nggih. Contohnya ngoten niku. Bisa jadi niku berlebih-lebihan dalam arti napa nggih? Pakaiane niku sing mewah. Ngoten, mewah niku ukurane nggih tenggene awake dhewe. Berlebih-lebihan niku ukurane tenggene awake dhewe. Maksudnya lek kanggone wong sing ekonomine mampu, wonge mampu gawe jam tangan sing regane 10 juta ya ora apa-apa wong anjane mampu kok. Nggih. Gawe sarung sing regane 5 juta wong anjane mampu. Lah ngoten niku berlebih-lebihan napa mboten? Nggih mboten wong anjane dekne mampu kok. Sing berlebih-lebihan niku nggih. Niki wau merga menjaga gengsi, menjaga penampilan sampai pakaiane kadang bermerek sampai lewarang-larang padahal dia ini mboten mampu malah direwangi utang-utang goro-goro pengen tampil lah ngoten niku aja sak mampune cara berpakaian kuwi sak mampune ngoten nggih. Dadi berlebih-lebihan teng ngriki niku cakupane luas dari sisi pakaian ngoten. Termasuk gini wau cara nggawe ini niku sampai ngelowembreh nyaponi embong. Anjene nek budayane Arab Bapak Ibu. Budayane Arab niku nek uang kok pakaiane ngelembreh sampai nyaponi embong niku menunjukkan kesombongan. Makane nek wonten dawuh ning kok dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi wong-wong sing pakaiane ngelembreh sampai sak ngisore tumit, dadi ukurane niku sak ngisore tumit. Niku dilaknat wonten didohno teko rahmat. Niku karena unsur kesombongan, karena ada unsur kesombongan. Memang budayane wong Arab niku nek pakaiane ngelembreh, ukurane niku sampai sak ngisore tumit. Niku diarani sombong. Nah, ini modele wong Arab lek sombong ngoten niku pakaiane dikelembrehno. Ngoten. Dadi terus akhire ben ora sombong ya pakaiane aja nglembreh-nglembreh. Lah niki nuwun sewu, niki anjene nggih wonten sing carane memahami niku sesuai dengan teksnya. Dadi nek sesuai teke berarti nek pakaiane niku nglembreh sampai sak ngisore tumit niku dilaknat kalih Kanjeng Nabi. Wonten lah ben ora dilaknat ya berarti sarunge celanane niku lek gawe sak dhuwure tumit. Niku ya ora salah, ya bener. Wonten wong anjene nek memahami niku secara teks apa adanya. Tapi wonten sing memahami niku secara konteks ada apanya. Lah niki. Ternyata pada saat itu nggih niki. Budayane wong Arab niku pakaian kalau sudah di bawah tumit itu menunjukkan kesombongan. Lah niki wonten sing memahami ngoten, oh berarti nek pakaiane sampai ngisor tumit niku menunjukkan kesombongan. Lah sing dilarang niku sombonge. Nah, kemudian kalau ditarik ke ngriki nang Indonesia atau negara liya. Wonten. Niku terus akhirnya nek pakaian masih yo sak ngisore tumit asal itu tidak ada unsur kesombongan nggih mboten napa-napa. Wonten. Dadi akhirnya ana versi sing nuwun sewu, pakaiane niku ana sing sak ndhuure tumit, ana sing sak ngisore tumit. Lah niku sing bener sing pundi, Pak? Padha benere. Wonten pun mboten usah atik lok-lokan. Dadi nuwun sewu, katoke sing cingkrang ya bener, katoke sing landung ya bener. Padha benere. Sing ora bener niku sing ora katokan.

kamu ken dapat si melihat. Melihat apa? Ya kelek kali udel niku wau. You can select. Kamu dapat melihat kelek. Jadi kakean berlebih-lebihan yo rapek, kurang yo rapek, kurang sampai keleke ketok sampai udele ketok yo rapek to Bapak. Dilerono rene, ngapunten. Nggih, lha nek awak niku dilerono rene niku lak padha karo iwak pindang dituk-tukno kucing. Ngene niku terus diserobot karo kucing, sing salah pindange napa kucinge? Ya pindange, wong pindange ora ditutupi kok malah dituk-tukno. Wong pindang seweger ya kucinge ya nyerobot. Lah nek wis ditutupi sing apik ya insyaallah kucinge tolah toleh ngonten. Kejaba kucing garong lho nggih. Nah wis ditutupi jek diungrah-ungrah niku lek kucing garong. Nggih. Dadi niki dari Kanjeng Nabi, pakaian aja berlebih-lebihan. Ya wis standare niku nutup aurat ngoten lho Bapak Ibu, nutup aurat. Soal modele bentuke terserah. Ngoten. Dadi standar pakaian sing sesuai kalih syariat niku sing nutup aurat. Bentuke monggo sesuai disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ngoten. Lah nek tenggene Timur Tengah Arab ngriku anjene model pakaiane nggih ngoten niku. Modele memang jubahan ngoten niku. Wanjene tengri kok modele ngoten niku. Ngoten. Dadi ampun kemudian sing diarani pakaian islami niku sing jubahan mboten masio sarungan, batikan asal standar nutup aurat niku terpenuhi ya berarti pun islami. Wancene modele wong Indonesia niku nek gak batik, sarung kotak-kotak, ngoten, baju koko ya yes, modele ngoten niku. Tapi kan aurate tetap tertutup. Dan niku nggih pakaian islami. Ngoten. Jadi pakaian islami niku pakaian sing sesuai dengan syariat. Ngoten. Lah niku nggih disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Makanan niku nggih ngoten. Makanan islami niku ya sing halal, halalan thayyibah. Lah nek wong Arab kono mangane kurma, ngoten. Lah nek wong Griki mangane sego, telo, mbote, kaspe, ngoten. Dadi ampun diarani mbote kaspe iku ora makanan islami niku. Lho islami angger halal thayyiban ya islami. Ngoten. Malah nek wong kene kongkon mangan kurma ya ora toso. Nggih. Okay. Durung mangan sego, durung mangan kok munene. Padahal mung tak roti loro, ngono ditakoki durung mangan. Soale durung sego ngono. Nggih. Dadi makan jangan berlebih-lebihan, minum juga jangan berlebih-lebihan. Kakean yo ora apik. Ngoten. Kurang yo ora apik. Dadi sampai kurang mangan niku nggih mboten apik, Bapak Ibu. Jadi biyen niku akeh wong lara gara-gara kurang mangan. Saiki nggih ngoten, akeh wong lara gara-gara kakean mangan. Justru yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku niki fudulut ta'am, kakean mangan. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten kuwatir umate kurang mangan niku mboten kuwatir. Sing dikuwatirno malah kakean mangan, wong mangan sedina iso ping 7, iso ping 8. Iku nembe mangan pokoke tok durung camilane, ana cilok, cireng, cimol, pentol, bayuh. Iku piro ae ngoten. Dadi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah niku kakean, kakean mangan niku lho. Ngoten. Mangane kul wasyrab. Ngoten. Fi ghairi israfin, yang tidak berlebih-lebihan. Ngoten. Poso niku lho poso niku kan dalam rangka menjaga pola makan, tapi nek berlebih-lebihan niku mawon nggih mboten apik. Lho poso kok berlebih-lebihan to, Pak? Ya maksudnya berlebih-lebihan niku poso terus ora enek lerene. Makanya Kanjeng Nabi niku yo kadang-kadang poso, yo kadang-kadang ora poso. Sing

0: Si poso niku di luar Ramadan lho nggih, di luar Ramadan. Niku nek Senin, Kamis niku nggih sing hampir pasti dilakukan oleh Rasulullah. Senin, Kamis, mangke momen-momen tertentu tarwiyah, Arafah. Nggih, kados niki mangke insyaallah tarwiyah, Arafah. Nggih, riyoyone Jumat niki. Berarti Arafahe Kamis, tarwiyahe Rebo, ngoten. Dadi Rebo poso tarwiyah, Kamis poso Arafah, Jumat riyoyo. Niku gandengane kudune ngono, kapan poso terus ana riyoyo. Cuma posone niki mboten wajib. Dadi upama poso niku nggih poso sing momen-momen tertentu, Senin, Kamis, tarwiyah, Arafah, mangke poso Rajab, poso Asyura, ngoten-ngoten niku. Dadi mboten mbuwen dina. Dadi nek mbuwen dina poso terus iku bisa jadi kategorine berlebih-lebihan. Mangane Kanjeng Nabi niku nek enek wong kok berlebih-lebihan, sahabate Kanjeng Nabi berlebih-lebihan dalam ibadah niku mawon lho. Niku mboten usah berlebih-lebihan. Ngoten. Kok mangan, kok ngombe, kok pakaian, ibadah niku mawon. Nek enek sing berlebih-lebihan, niku Kanjeng Nabi tak segan-segan untuk mengingatkan. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niki Bapak Ibu luar biasa. Nggih jenenge Utsman bin Mad'un. Niku nek bengi melek ora tau turu. Tapi meleke sungut Bapak Ibu, meleke digawe ibadah, digawe zikir, ge maca Quran ngoten, mboten kok melek teng warung kopi. Ane melek teng warung kopi akeh tunggale sak niki. Niki melek digawe ibadah. Topo kok niki. Bengine melek awane ora tau mangan Bapak Ibu. Mergo poso terus. Wah, jenengan lek mbayangno ana wong model ngeten niki apa gak sakti niki. Bengi melek awan poso. Ngoten niku bendina. Mungkin niku kira-kira, mungkin kira-kira. Niku paling dicelatu bojone mawon. Nggih. Nah, terus nyambut gawe ini kapan wonten? Lah nek bengi melek, lah iso apa gak turu? Ya sak sakti-saktine wong bengi melek ya iso turu ra enek. Wong kok sakti 24 jam niku melek gak enek turune. Nggih. Niku pun otomatis niku. Kira-kira ngoten nggih dicelathu kalih bojone bekne niki. Nggih. Mergo teruse cerita niku Bapak Ibu, Utsman bin Mad'un niku sampe sowan teng Kanjeng Nabi. Nggih, nyampekno keinginane kepengin menceraikan istrinya. Lho, bojone iku arepe dipegat, Pak. Nggih. Mergo ya kira-kira niku wau ganggu ibadahe bekne. Wong aku anggar bengi ibadah, anggar awan poso dicelatuni, ae kira-kira kok ngoten, terus arepe dipegat. Ijin Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi terus gumun, wah ana wong kok hebate kaya ngene. Mboten. Nggih malah didukani. Hei Man Utsman, apa sing kok lakoni iku? Iku ora sesuai karo ajaranku. Ora sesuai karo sunahku. Sunahku wis ngene iki. Sing sak madya wae. Ora usah berlebih-lebihan, ora usah ngoyo. Wonten ibadah ya sak cukupe. Wonten wong ibadah mawon nek berlebih-lebihan mboten apik, Bapak Ibu. Nggih standar mawon. Wonten. Ya apa meneh kok jenengan menyangkut kali wong akeh. Wonten. Maksudnya hubungannya karo wong akeh. Senajan niku apik. Lah sing teko niku wonge macam-macam. Niki kudu peka. Jangan sampai sesuatu yang baik itu justru menimbulkan problem. Wonten. Sing teng kampung-kampung niku Bapak Ibu, misale apa yasinan, apa tahlilan, niku nggih aja berlebih-lebihan. Sing standar mawon. Ngoten, mergo wonge macam-macam. Ya ana sing tuwa, ana sing lara. Ana sing selak nyambut gawe ngunang wiridane sawe. Nggih. Tahlilane sawe, tahlilan kok sawe. Sing donga jek wong telu, atik sawe suwi pisan. Oh, wong-wong do gremeng ning Bapak Ibu. Wis tahlilane sawe. Mangane sithik, berkate cilik lah tambah dong gremeng malah nambahi dosa ning mangken. Makanya Kanjeng Nabi niku selalu menganjurkan ojo berlebih-lebihan, sing standar mawon, sedengan-sedengan, apalagi ini menyangkut urusan orang banyak. Nonton. Jadi kudu peka, jamaah iku piye lah kejaba lek jamaah khusus ono ora apa-apa. Digawe sing sawi ora apa-apa wong jamaah khusus. Nek jamaah umum niki lho jamaah umum. Nonton. Wonten acara sing sifate niki umum wong akeh niku nek mereka niku wis mulai usrak, usrek wis ora nyaman wis ndang diakhiri, ora diterusno ae. Nonton. Nah, niki jenenge peka. Makane Kanjeng Nabi niku nganjuraken fi ghairi israfin, sing ora berlebih-lebihan. Wonten urusan makan, minum, pakaian, wonten bahkan sedekah niki wa tasaddaq fi ghairi israfin. Sedekah niku nggih ngoten, aja berlebih-lebihan. Awake dhewe durung kelase, Bapak Ibu. Enek biyen kelase Abu Bakar niku. Nggih. Abu Bakar niku lek sedekah ora ukuran. Kadang duwe apa kabeh dikekno, Bapak Ibu. Nggih. Dadi terus gak nyekel apa-apa. Lah jenengan nyekel duit 10 juta, sedekahno kabeh ya bar temenan ning iki. Aja kabeh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun sebagian mawon. Lho ngoten. Dadi ketoke sedekah niku apik, tapi lek ternyata berlebih-lebihan nggih dadine mboten apik. Ngoten. Dadi napa mawon niku lek berlebih-lebihan. Aja kok mangan, ngombe, gawe pakaian. Wong ibadah mawon niku lek berlebih-lebihan dadine ora apik. Ngoten. Terus wala makhilatin sing ora ana unsur kesombongan. Ngoten. Dadi kaya sedekah niku kadang sedekah ya iso sombong barang. Rumangsa paling akeh dhewe, rumangsa paling berjasa. Terus metu meletene, metu petita-petitine. Lah niki. Niki ya percuma lek nglakoni ibadah, lek nglakoni sedekah niki. Nggih. Dadi intine teng mriki makan, minum, berpakaian silakan, bahkan sedekah silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin utawi saben-saben wong sing gambar. Musawwirun niku wong sing gambar. Pelukis niku nggih musawwir. Nggih. Niki nek diartekno musawwir niku nggih iso penggambar, iso pelukis, iso tukang foto, fotografer niku. Nggih. Termasuk sing senengane selfie niki. Nah, musawwir niki. Niki lek ningali teruse niki waduh. Nggih. Niki ngeri teruse niki Bapak Ibu. Kullu musawwirin finnari. Iku ing dalem neraka. Apa gak ngeri niki? Teruse niki. Yuja'alu lahu bikulli suratin. Yuja'alu didadekake lahu. Lahu kedue kullu musawwirin bikulli suratin kelawan saben-saben gambar. Sawara kang gambar sapa kullu musawwirin ha ing suratin didadekake apa nafsun nafas. Ini nafas niku karepe nggih nyawa lah nggih. Kemudian fatu adzibu mongko nyiksa apa surah hu ing kullu hu ing kulla musawwirin fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Niki nek kula artekno persis plek kalih teke hadis niku ngeten Bapak Ibu. Kullu musawwirin nggih, setiap atau semua pelukis penggambar niku finnari manggone nang neraka. Bahkan dari gambar-gambar dan lukisan itu besok akan diberi nafas, diberi roh, terus fatu adzibuhu fi jahannam. Gambar itu akan menyiksa orang yang melukis itu, orang yang menggambar itu. Napa mboten ngeri niki? Nggih. Dadi hasil gambare niku besok dikei roh, dikei nyawa, terus mari ngono gambar niku ngunyet-ngunyet wong sing gambar niki. Nyiksa wong tenggene tenggene neraka. Nah. Niku nek diartekno pelek apa anane niku ngoten niku. Anjane kulu musawirin niku maknane ya kabeh, wis kabeh. Wong kulun niku maknane kabeh. Mangkane nek memahami hadis niku mboten dipahami dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Tapi wonten ilmune. Anjane bahasa Arab niku lek diartekno nggih bahasa Indonesia niku kadang dadine ekstrim ngeten niki. Wah, berarti penggambar-penggambar, pelukis-pelukis, fotografer sing senengane selfie. Iki nasibe nang neraka niki. Napa mboten ngeri niki? Lah niku padha karo kullu bid'atin dolalatun. Ah niku. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Nggih, sami kalih niku kulun. Nah, niku terus akhirnya karek ulama-ulama dari teks kalimat itu bisa ditarik mafhum. Ngoten. Bisa diambil pemahamannya. Bener kalimatnya itu kullu musawirin, tapi niku sakjane pun jelas. Masih ora usah disebut non niku pun jelas. Gambar tengriki niku nggih maksudnya gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Napa malih zamane Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Jenenge gambar niku malah potensine ndadekno sirik. Mergo napa wong-wong jahiliyah niku senengane nyembah-nyembah. Kok bantu nanggone wong-wong sing senengane nyembah gambar? Man'aan, nggih, semua pelukis penggambar niki gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Wonten padanane hadis niki malih wonten, Bapak Ibu. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat ora bakal mlebu omah sing omahe iku ana gambare. Malaikat niku malaikat pembawa rahmat, pembawa berkah, pembawa rezeki. Jane malaikat ku nggawa rezeki, nggawa rahmat, nggawa barokah arepe mlebu omah. Bareng tutuk lawang lah kok ana gambare, mulih malaikate ora sida. Lah gambar niki gambar sing nyok napa? Ya tentu gambar sing elek, ngoten lho nggih. Mas yo ora usah disebutno teke secara jelas. Niku secara tersirat, secara tidak langsung, ya sing dimaksud ya gambar sing elek. Lah nek gambare sing apik-apik, gambare tokoh-tokoh. Wonten gambare Yai Hasin, Yai Hasbullah, Wahab Hasbullah, Yai Bisri Sansuri, wonten Yai Romli Tamim, ya ora apa-apa gambar apik, apalagi itu gambar yang memotivasi. Wonten. Jadi makanya ini mlebu omah terus nyawang fotone Mbah Hasim itu kan teringat perjuangannya kayak apa. Nyawang fotone gurune teringat bagaimana dulu ngoten ngajare nyampe no ilmu perjuangane. Lah nek gambar-gambar ngoten niku ya mboten napa-napa. Ngoten. Lah nek malaikat mlebu omah lagi tenggene pintu langsung ana gambar gawedhi niku. Gini wau gambar sing udele ketok, keleke ketok. Ya melayu malaikate. Wong ketok udel. Jadi niku ora usah dijelasno gambar sing piye niku nggih pun paham. Wonten malaikat ora wani mlebu omah niki, omah sing enek gambare. Niku karepe gambar-gambar sing elek, gambar-gambar sing nimbulno maksiat. Lah nek gambare apik-apik ae yo ndak ada masalah to Bapak Ibu. Apalagi gambar-gambar yang memotivasi. Wonten gambar-gambar pejabat termasuk dikei fotone presiden, wakil presiden yo ora apa-apa. Wonten sing gambar muda-muda terus tengah muda utawa ketok keleke, ketok udele niku lho nggih. Niku sing gawe malaikat wedi. Padahal niki nggawa rezeki ya kelangan niki. Ya sami kalih niki. Kullu musawwirin finnar. Niku sing mlebu neraka niku penggambar pelukis sing piye ya sing nglukisi niku. Gambar sing elek-elek niku ya neraka wong gambare elek. Lah sing gambare apik ya ora apa-apa to Bapak Ibu. Ya ngoten nggih. Dadi ngeten niki mboten usah dijelasno ngoten pun paham. Wonten. Mosok kabeh pelukis mlebu neraka kok ya ekstrim to niki. Wonten. Niku mawon pun janggal. Gitu. Niki nek dipahami apa anane, niku pun menimbulkan kejanggalan. Mosok penggambar-penggambar, pelukis-pelukis panggonane nang neraka. Tuh ngoten. Ya tentu niki penggambar pelukis sing mboten bener wonten. Dadi mergo niku memfasilitasi, membantu wong-wong sing berbuat maksiat, man aana bi maksiatin fa huwa maksiatun. Lah nek wong niku mbantu maksiat, ya padha karo nglakoni maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Kullu mauludin utawi saben-saben bayi sing dilahirake. Yuladu iku dilahirake sapa kullu mauludin. Alal fitrati ingatase suci hatta yu'riba sehingga merohake anhu saking kullu mauludin apa lisanuhu lisane kullu mauludin fa'abawahu mongko utawi bapak ibune kullu maulud yuhawidanihi yuhawidani ingkun dadekake Yahudi karone hi ing kullu maulud au yunasirani utawa nasrani sapa abawahu hi ing kullu maulud au yumajisani utawa dadekno majusi sapa abawahu hi ing kullu maulid rawahu al aswad bin sari dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrati setiap bayi yang dilahirkan itu alal fitrah keadaannya suci suci tengrik ini ku ala fitratil Islam gih. Makanya bayi ini ku nek lahir gih. Niki mbuh bayi ini sopoy niku statusnya jane pun Islam wong alal fitrah masih ini ku bayi ini tiang kafir pak nggih. Bayine sapa ae? Ngoten. Bah bayine wong Indonesia, bah bayine wong Amerika, bah bayine wong Israel, bah bayine wong Palestina. Setiap bayi yang terlahir niku alal fitrah. Dia dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan Islam. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Fa'abawahu. Nah, tergantung wong tua lorone. Ngoten. Fa'abawahu ayyuhawidanihi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani wong tuane niku sing dadekno napa dadi Yahudi napa dadi Nasrani napa dadi Majusi iki upama oleh diterusno ngonten hadise upama oleh kok nggih niki iso diterusno macem-macem au yumalinganihi ayu bajingani ya niki wong tuane kabeh niki. Apa dadi maling, apa dadi bajingan. Nah, berarti niki napa Bapak Ibu? Peran orang tua niki sangat luar biasa. Anak yang terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih. Niki arepe dicoreti abang ya kenek, ijo ya kenek, kuning ya kenek. Niki wong tuwa lurune. Wonten. Makanya peran orang tua niki sangat penting terhadap keberadaan anak. Wonten. Anak niku amanah, yo anugerah, yo amanah. Wonten. Peparing tapi sekaligus niku amanah dan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Ojo sampai masuk golongan niki. Yuhawidanihi au yunasironihi au yumadisanihi. Tapi lek dididik digula mentah sing apik dadi anak sing salih salihah, ini jadi investasi. Tidak hanya investasi di dunia tetapi juga investasi di akhirat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Oh no.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Liberty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mahu Talenta.
1: Mahu.
0: Anyang-anyang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Meusi.

0: barang simpatik musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
6: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
7: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
8: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar, puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
6: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
7: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
8: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

召唤伴侣，对，翁秀爱版那个。

Sing kari kaya suarane tawa lan. nyambut gawe dulet terek. Mari gawe gendeng ini, gawe gendeng ini. Supaya kakantean. Lah ya apa wis 48 plumer. Diterusno ae. Ngene ya bos iki nerusne. Aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen. Tapi wong nyambut gawe pokoknya gak pepi nek barang liyan ya gak apa-apa. Paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah-omah kuno. Adik wong isuge sik Joko. Omahe nang nggone balung benda.

0: Kok ngono ah. Yo aku lah sik eling nang peno ta.
1: Lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono.
0: Ayo gak ngono iki ono rejeki titi. Ya ayo dipangan.
1: Iya.
0: Aku ndolek peno wingi tak peno.
1: Gak tau kan medhok aku repot saiki.
0: Nang ndi?
1: Aku lak koneksi ta.
0: Waduh saiki adek pinter koneksi barang.
1: Lho, tanpa koneksi kurang hubungan.
0: Koneksi apa?
1: Iku anjang sono, tadi yo golek berita-berita ngene lho. Sekirane menguntungno awak dhewe.
0: Ya pokoke gak merugikan.
1: Iya.
0: Aku rono gak petuk peno-peno bojo peno.
1: Iya.
0: Orang ngutekne wis bojo peno.
1: Mangkel iki. Kon tidak nono, mangkel sebab gak tak belanjani.
0: Lah aku gak perlu belanjani.
1: Balen di dhuwit. Lah nek ana utang ana.
0: Ono wali ngono.
1: Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andan sono nang kanca.
0: Perlune.
1: Perlune cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku.
0: Iya.
1: Dulur dadi wong liya.
0: Wong liya dadi dulur.
1: Kon iki jari sapa?
0: Kon arep ngomong,
1: kon iki lha ya jarine sapa?
0: Kok jari aku dhewe.
1: Wong liya dadi dulur.
0: Lah iso ya.
1: Wong diutang seling ae.
0: Jadi,
1: iya. Ya apa?
0: Kau perlu apa sih punya?
1: Ni aku gak nak perlu ni. Aku kapan jaluk pendapat awakmu?
0: Oh iya.
1: Lah gak nak elek dah.
0: Asal menguntungkan.
1: Lah iya. Ni rugi juga ya apa jaluk pendapat dia dah?
0: Iya pendapat apa?
1: Ikilah aku suwe bebujuan ni.
0: Iya suwe. Wong sampai dua anak sama nuker ya.
1: Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Dua anak.
0: Mandul.
1: Gak dua anak kan?
0: Gak dua anak ya?
1: Lah makanya aku dua cita-cita kepingin rabi loro loh. Cek ono maju nih
0: ya. Aku wis tua tapi
1: tua lah wongi.
0: Jiwane kaya arek eno.
1: Iya
0: tapi ono rabi loro, ora rabi situ ae gak kuat ngingoni. Kok rabi loro?
1: Lha iku urusanku iki.
0: Lha lah iya.
1: Mosok gak tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta.
0: Ya gak mungkin. Nah, lah ini lho pendapat iki ya. Kok pener rabi loro wis utang-utang duwe. Nang kok rabi mana gak tambah nemen ta.
1: Oh, nemen gak iku lak urusanku ta. Aku lak njaluk pendapat awakmu.
0: Iya, iya.
1: Nek iso trimo nek gak iso aja disangkal.
0: Iya.
1: Wong nyangkal wong gak api.
0: Iya.
1: Fitnaan. Fitnaan iki lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono.
0: Pembunuhan.
1: Iya, pembunuhan.
0: Lah dasare apa sih kok sampe rabi mana?
1: Lho. Ana ni rabi mana? Hmm. Kon kudu ndelok.
0: Iya.
1: Pada waktu Perang Dunia Kedua.
0: Oh, kelinci bener-bener Kang. Wong jare rabi mana ae adik nyatur Perang Dunia Kedua iki.
1: Lho, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing cilik-cilik ae.
0: Iya, iya.
1: Waktu pecah revolusi.
0: Iya, apa ya?
1: Tahun 1945. Heeh. Perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok.
0: Lho,
1: sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta?
0: Lho,
1: mangkane aku
0: omongan pendek wis ketinggalan omongan ngono.
1: Ketinggalan apa?
0: Lho, wong lanang mbek wong wedok cacahe wis akeh padha ae.
1: Oh, gak iso akeh wong.
0: Padha akehe.
1: Kon iki jari sapa kon iki?
0: Walah kale kok jari sapa ae?
1: Akeh wong wedok kon iki gak percaya nek akeh wong wedok.
0: Lah kok iso akeh wong wedok?
1: Kon iki gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok tok wong petan mburi.
0: Iya lah sing rondo tangga penetho. Lah pernah nang omahku apa? Wong lanang tok nang omahku iku. Ke durung di bojo.
1: Kon sik gak percaya ae.
0: Iya gak percaya.
1: Ndelok tak saiki. Kon iki gak percaya nang pasar Mabean. Sing dodol bumbu wedok tok tok kena tuh.
0: Iya lah pengetahuan penuh nang nggone Pabean apa pasar bumbu kono. Tapi ndelok pasare.
1: Pasar
0: sapi. Ayo. Ayo.
1: Apa?
0: Sing gak pecet iki sapa? Wong lanang. Asi nonton sapi ku wong lanang.
1: Iya ta iki kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku goblok.
0: Iya lah tapi mosok blantik wong wedok. Nanti pun gambarane nek pancen akeh
1: wong wedok
0: teko pecahe perjuangan nasional tahun 45.
1: Iya.
0: Pancene sing dadi tentara iku wong lanang.
1: Iya.
0: Sing ngadepi mungsuh wong lanang.
1: Iya sing kena peluru ya wong lanang.
0: Umpamane saiki mungsuh ngunek nomor 6
1: teko nggone jembatan merah umpamane
0: yo
1: ditembakno nang nggone republik umpamane yo
0: yo wes
1: lah ngono ta wong lanang liwat
0: peluru
1: tiba dia apane gak mati
0: iya
1: yo apa peluru
0: saiki mungsuh ngunek nomor 6 maneh
1: yo wes
0: wong wedok liwat
1: peluru balik.
0: Peluru balik lah, peluru balik kok lah apa?
1: Lho, ndelok wong wedok lak sakno ta.
0: padha gak ngono ta, Bonta.
1: Lah iya.
0: Nek peluru gak ono mripati. Peluru budal. Nek jange nibo nang gone wong, gak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok,

0: titipan peluru ajur gak bisa walang-walang. Tak ono peluru budaliku, wes. Eh wong lanang terus, eh wong wedok terus balik, gak ono.
1: Iku ndelok peluru nek peluru iku wis ben apit kok. Dadi nek ono wong wedok iku sirian panjene.
0: Ono peluru kok sirian.
1: Iku nurut ilmiah kok. Ngono lho.
0: Saiki nek panjene pun iki jange rabi maneh. Cinta iki pirang persen?
1: Cinta iku ndi dia 100%
0: kurang.
1: Gak kena,
0: luwe,
1: ya gak kena.
0: Lah saiki apa meneh bener rabi loro.
1: Iya ya.
0: Ditakoni mbok tuwa pirang persen cinta bener?
1: Lho ya 100%.
0: Tani takoni mbok enom?
1: Ya 100%.
0: Lho ana cinta kok sampe 200 apa ya tumon?
1: Nah, ayo. Masih 500 kabeh apa kon? Wong cinta kok. Iku ora sanggup lan.
0: Kaya cinta penelas ngomong nih 100%. Lah penuh nih kapan rabi loro, 100 dibagi loro. Mbok tuwa 50, enom 50. Iku nek rabi loro, lha upamane rabi papat, 100 dibagi papat.
1: Lho lak mantep cilawian malih.
0: Ono wedok kok mantep cilawian.
1: Dadi maksudmu kok ngelarang aku?
0: Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro, opo kata Mbah Marat narit, ora bisa itu wis koyo ngono.
1: Kok rabi loro?
0: Iya,
1: cek kendele. Lah
0: iya.
1: Lah ya kapan kendelku iku lak ngono ta? Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki?
0: Oh, tadi kendel pernah disikno.
1: Iya.
0: Orang mangan gak mangan bojo.
1: Iku cek melok marah tua nih.
0: Loh, kok melok marah tua ya?
1: Lah apa gunanya dibentuk marah tua? Eh, marah
0: tua kok dibentuk?
1: Lah ya kapan kapoke ini gak direwo iku lah ngono ta.
0: Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingon iku ya peno, peno sing duwe bojo.
1: Loh, cek lucu nih.
0: Lho kok lucu?
1: Dadi wong wedok gak mangan-mangan gak teko aku.
0: Iya, sing ayakno mesti wong lanang.
1: Lah piro suwene umurku iki? Lah di sekso barek wong wedok tok ae.
0: Lah kadhi sese ya apa wong penuh rabi are.
1: Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ana tekanan ngono iki.
0: Barek keluargaku yo gak gelem penuh rabi, Kang.
1: Lah aku ngapik keponakan Kang, kanggo apa?
0: Lah aku kepengin dipangan penuh ya perlu apa?
1: Jadi gawe conto.
0: Gawe conto.
1: Ya gak apa-apa, iku kabeh kan masalahku.
0: Iya, tapi sing penting penuh kudu nyambut gawe dhisik.
1: Lho aja kon kandhani.
0: Nyambut gawe.
1: Hah?
0: Kok nyambut gawe ta?
1: Lho saben dina lah nyambut gawe.
0: Oh ya gak eru aku. Nyambut gawe.
1: Lho aku lak ngrombeng ta.
0: Ya lah ngrombenge kok dijojokno lho penuh iki.
1: Lho.
0: Wong nyambut gawe ngrombenge jange rabi loro.
1: Lho kabeh iku ana derajate dhewe-dhewe.
0: Iya.
1: Ana wong dodol suwi sing gak payu ya ana. Sing ngrombeng maju ya ana.
0: Iya, sebab rezekine wong dhewe.
1: Iya. Lah kuwatir apa wong ngatas sing ngrombeng?
0: Ngrombeng apa?
1: Lho, ngrombeng kain-kain.
0: Oh, kain-kain.
1: Ya ana celana didol apa?
0: Ana celana tisian.
1: Hah?
0: Celana tisian.
1: Gondrene apa?
0: Kaya apa?
1: Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu ngene.
0: Wong nyambut gawe
1: ngrombeng. Kon matani pangane wong ae.
0: Nyambut galiane melu aku wis.
1: Nah, nyambut gawe apa?
0: Ah wis, dodol jangkrik.
1: Hah?
0: Dodol jangkrik.
1: Lah apa jangkrik didol iki?
0: Lho, jangkrik didol.
1: Lah ya apa carane didol jangkrik?
0: Lah ndolek jangkrik di sini. Nek wis akeh didol. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik.
1: Iya. Terhitung manuk apa iku?
0: Manuk iya cecak rawa.
1: Oh.
0: Iku mangan jangkrik.
1: Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan.
0: Iya, mangan kene dodol jangkrik.
1: Nek gak ono tuku cecak rawa. Lah jangkrik lah gak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok to ta?
0: Wah, penuh cabut gawe delok jangkrik ya gak gelem.
1: Lah ya golek penggawean sing sesuai barek aku.
0: Oh, delok tenaga penek wong wis tuwa.
1: Iya, senajan tuwa ta diploma kok.
0: Waduh,
1: lho kabeh kancaku lak wis ngondol ijazah,
0: SH kabeh.
1: Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah awak dhewe ya.
0: Iya.
1: Kabeh nerusno pelajaran, aku salah terus layangan iki apa?
0: Layangan gak layangan itu lah urusan bener, tapi di sekolah waya sinawi, waya belajar ya belajar.
1: Mesti ini ngono.
0: Ngejo layangan.
1: Makanya awakmu bisa jairan anak-anak di WA itu sing hati-hati ya.
0: Itu sebagai contoh.
1: Iya.
2: Tiba-tiba enduk kene rasamu ini mang.
1: Iya, tukar pikiran.
2: Tukar pikiran-pikiran bener lho, piro ditukar-tukar no itu.
1: Wah, ya itu lho. Ini lulusan SD yang ini.
2: Aduh, mengginai ambek aku.
1: Wong wis gelek tak kei briefing are.
2: Briefing apa?
1: Gak maju-maju. Ana sokren dirungokne sawangane.
0: Iki sapa sih?
1: Hah?
0: Sapa iki?
1: Iki lho. Ya, apa sih kene
2: gare? Apa sih tak ngomong iki sapa gak ero tane aku iki lak bojone ta?
1: Lho, bojo apa?
2: Lho, sampe ngomong kok iso kaya ngono.
1: Aja bojoku.
2: Lho, lha sapa?
1: Kasar.
2: Apa?
1: Spray iku ngene lho.
2: Ngomong sing denapa kok sampe niku?
1: Iya ya bojoku kan.
0: Sik dadi ya.
1: Hah?
0: Sik dadi.
1: Lah perlu kon pegatno ta ya?
0: Lho lah ya tadi-tadekno.
1: Gak dadi lah apa nyusul rene. Kepingin tak kendang ta.
0: Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh.
2: Lho, sampe jange rabi maneh. Iya, heh? Jange rabi maneh ta?
1: Iso grande.
2: Lho, ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa, ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh.
1: Bapak gak apa-apa kanggo pengene.
0: Apa-apa. Dilono bojo kuwi sing sabar. Iya,
1: asal gak mati temen.
2: Ya aja ta, aja.
1: Lho iya kaget ya.
2: Sampe niku.
1: Geten ya, geten ya. Geten. Geten ya.
2: Soale aku nek sampe tinggal mati ndani aku.
1: Iya, iya, iya.
2: Lho nek tunggale koyo ngene gak ono maneh.
1: Gak iso iki ninggal aku.
0: Apa?
1: Lho sebab popoke wis tak gawa.
0: Apa gadi?
1: Wis kai sare iki.
0: Iya ning nek penak ndolek sing kaya cah blontang kene ya
1: wis repot.
0: Tahun 86 iki wis gak orbit.
2: Ya apa sih Dik, wong balak-balik tak permakno terus hari.
0: Iya, iya lho. Saiki nek kapan cah blontang iki lak kepengin sik entuk maneh ganteng maneh. Iya, lak ono sik dioperasino, operasi muka iku.
2: Dioperasino ta, Cak?
0: Iya. Ganti ganti kudu ganti muka plastik.
2: Ya apa sih?
1: Ya plastik metel. Apa? Ada yang ditambal aspal ae. Kon lapo wis duwe kadek dikae muka plastik barang iki.
0: Cek ketok eno. Rile iku cek gak kator iki.
1: Iya. Wong iki
2: sik tas tak gantekno adakno rile iku adakno.
1: Iya coplak-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakjane dalane sepur andarane.
0: Cek buru iki, cek buru iku untune kari.
2: Lho, kari ndok
0: endi? Iya wong pesen kartolo kok njupuk. Eling aku iya.
1: Ya untuke kok gak disapu pelayane.
0: Lah iya.
1: Iya.
2: Hati-hati tan, ndek iki aja gletak-gletek.
1: Iya, pikiranku iya ta. Untuk jaga nama, cek gak ketok.
0: Cek gak ketok didekek.
1: Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok.
2: Ambekan sampean niku. Nah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane, sampean nak sidok.
1: Ya pesen maneh, Dik.
0: Ngandelek sing
2: ya nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit. Ayo,
1: carane.
2: Carane ya apa?
1: Ya digunemi ta. Sembarang gak teko guneme lah.
0: Iya, iki omonge lemes.
2: Nek pinter kok.
1: Mangane hasil e akeh.
2: Sampe nak kandhani ya. Anane aku katet ya mergo lemes guneme iki.
1: Lemes guneme. Arek ayune tak rabi male elek.
2: Apa sebabe ayu?
0: Kata dibelanjani bek ni.
1: Lah ya tak gebuki terus.
0: Ya cok ngono.
1: Lah kon lha apa nyusir rene?
2: Sik. Iki ngene lho.
1: Kepantesen ta?
2: Lho, ya pantes ae wong pantes sampean kok. Enggak pantes ya apa?
1: Gak jogo gengsi.
2: Lah kok ada jogo gengsi barang sampean isin ta tak tututi?
1: Lho, isin. Isin gak isin.
0: Lah apa sih isin bojone?
1: Ya gak isin. Perlu apa sih?
2: Lho, kok perlu dhuwit.
1: Tadi kon gak dhuwit nek gak teko aku.
2: Lho. Ya apa
1: dhuwit iki? Tak pecet isin.
2: Entar dhisik.
0: Lah bener lho, wong iki bojo peno ae njaluk blonjo peno.
2: Lah aku njaluk wong oleh ta.
0: Apa njaluk tak kei ta dhuwit?
1: Lah nek kon kene do nrimo ya.
0: Tak bojo peno tak rabi.
1: Gendeng ta?
0: Iya.
1: Kon menentang KUA kon.
0: Ya kak ngono.
1: Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200.
0: Lho lho lho.
1: Jutaan.
2: Ana dhuwit sapa?
1: Iku rencanane.
0: Rencana tapi rabi ini saya kira penuh rabi di sini, gak perlu belanja
2: ini.
1: Lah kon jalur itu, kon gak isok daya upaya, jadi mentar.
2: Lo sampean ngejangi aku ombo ta, yo. Nek aku panjeni sampean ini jini tak dolek dhewe aku.
0: Ojo, ojo.
2: Lo bapa, wong saben tak jalur duit ngomong ngono.
1: Tapi ojo nyebal jalan.
2: Lo enggak lah, apa?
1: Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wes
0: usaha sih. Ya wes gak mulih lah wes yo
1: kok. Gak mulih. Lah kon seneng nek aku kadun. Gak boleh apa?
0: Lah penuh gak tau jawab.
1: Kenapa sih kok melo-melo ini?
0: Duh lah iya lah ini warnanya kerungu itu gak melo ngomong
2: ya kan? Tapi yang ngono kan dijalui.
1: Lah kan kok jaluk duit perlu ini kanggu apa sih?
2: Utang durung isok nyaur. Wayahe bayar arisan ya gak isok bayar. Lah aku terus ya apa?
1: Ya kan masuk gak gelem pelajari buku sih gak omel.
2: Buku apa itu?
0: Buku bojo kayaknya.
1: Buku bejo.
0: Ya buku bejo.
1: Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan ini.
2: Soalnya aku dorong lulus. Nek nek wis lulus ya pinter kok sampean ngono.
1: Bukan halaman 9. Iya.
2: Ngono lho. Halaman 9.
1: Heeh. Nek utang akeh, kebet ninggal. Wis dikandani kok.
2: Saiki nek ninggal nek kepethuk wonge apa gak isi?
0: Isi.
1: Carane guneman.
0: Ngomong-ngomong
1: sing luwes.
2: Ngomong ya apa?
1: Ya apa, Dik, wong kadhan koyo ngene.
0: Iya. Dadi omongan penuh lemes yuk. Ya apa, upamane sing sing ngutangi wong lanang. Dadi penuh lemes omonge.
1: Barek mesem-mesem.
0: Ya apa, Cak, wong aku durung iso nyaur penuh ya
1: barek mesem
0: sabar sampai pundake ku lus-lusen.
2: Oh iya, gak apa-apa. Ya wes gelem aku gelem ngene iku.
1: Iku pundak tok-tok ya.
0: Iku lak lepek ati jablon ta.
1: Pertama nang pundak.
0: Supaya gawe iku ene kapan dadi tagih ngono lho.
2: Iso mesem bungku.
1: Iya, sing kuwatir pertama nang pundak. Ngamak sing gak karyo-karyoan.
2: Ya wis sampean anggap iku minangka kecelakaan lak wis.
1: Lho aku lare jantung lho.
0: Ayo gak sampe sak mono.
1: Lah nek nyendat lak temen aku.
2: Lah saumpama aku iki mentolo ninggal sampean wis tak tinggalke.
0: Wis biyen wisan ngomong aku kok sak gak mentolo.
1: Lho, ojo ngomong kon.
0: Iya, jadi tak tinggal wis ngomong aku biyen.
1: Lah ngene kon bareng iso kan pernah opo kon ya.
2: Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethu.
1: Kok malah didikte bareng. Sok lanjut.
2: Yo gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho.
0: Tahu ngomong ampe aku yang
1: ngomong ya apa?
0: Sesuk si pun antem biyen iki lho.
1: Iya tapi luput kan.
2: Luput apa wong? Ngomong kok luput.
0: Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong.
1: Tak antem panjang luput.
0: Lah ya luput.
1: Wong arek iki iso karate kok arek.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Sampeyan aku gak iso karate,
1: Pak. Oh, sida.
0: Remek ngono ya, Yuk.
2: Iya.
1: Tapi kalah barek karambol dhewe.
0: Ya saiki ngene ya blontang wong pendo iki duwe bojo ya gak perlu geger-geger no embo.
1: Iya, Gran, iya.
0: Yo diatur jalan musyawarah.
1: Iya bener
0: banget. Ya apa isane pendo nyukupi wong wedok gak duwe duwe usaha. Usaha gak iso mati dol.
2: Nah, iya bener.
0: Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan.
1: Ya apa omah iku didol ta.
2: Lah kira-kira oleh tangga sampean didol.
1: Lah enggak. Heh. Ojo dadi atimu gak. Omah iku omah kontrak. Heh. Omah kontrak.
0: Lho, omah kontrak?
1: Iya.
0: Lho, pernah durung duwe omah dhewe?
1: Lho, sik durung kok.
0: Lho.
1: Ya apa nyile omahmu ya wae iki.
0: Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang ngene nisor.
1: Iya, panjenengan.
0: Lah pernah ya apa durung digekno omah sak mulih lawas iki aku.
1: Ya, gak njaluk, gak
2: krono.
1: Sembarang ibune mono ta?
2: Aku bali-bali lak ngomong sih ambek sampean.
1: Didelok
2: omah dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok.
1: Iya, tapi guneman aja dibuka nang tangga.
2: Ya gak apa-apa sih ayo, sik ero tanggane.
0: Tanggane sik krungu nek krungu penuh iso sadar ngono lho.
1: Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki.
2: Aduh. Jatuh nama.
0: Ane rumoso jatuh lah cukup ono lah.
1: Lho. Nyukupi tekan di efek iki sing tak jaga.
3: Kon iki kata wong gromol-gromol sing gak lewat kene, boleh lewat kene.
0: Iya ya gak apa-apa.
3: Tak delosakno wong telu iso.
0: Ya apa geger ae lho.
3: Ya persoalan omah aja kuwatir.
1: Tambahan penduduk mana
3: iki. Nek salah omahku krungu tak kuwatir.
1: Iya iya
3: lha aja kuwatir.
1: Nah
3: ya sak iki kontrakno wis meh lunas
1: ya. Iya.
3: Sing ngene nggo omah ono omah nganggo.
0: Lah iki wis.
2: Wis.
0: Kaliyo wis.
3: Wong loro cukup omah manyang.
1: Lah kira-kira sing disenget disik sawe.
2: Sampean, sampean.
1: Manyang iku ngentup. Ngentup.
3: Oman nduk manyar kok manyang.
1: Oh,
3: manyar-manyar.
0: Oman nduk manyar, Kartolo lak duwe oman nduk manyar.
3: Kok manyang.
0: Tapi ambane sak meter pesagi.
1: Iya ya.
0: Lah turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa?
1: Dulu bareng ngadeg.
0: Iya.
1: Sangat lucu lah pada.
3: Kak, rong kamar cukup.
1: Rong kamar.
3: Pekara adang kok nunut wong wedok. Dadi pekara adang nunut wong wedok.
1: Heeh.
3: Lah kok pekara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae.
1: Iya.
3: Kamar loro cuma cucu.
0: Cilik. Saiki nek awan bojo pun turu bengi pun sing turu ngono.
2: Iya. Iya.
1: Turune aplosan.
3: Iya. Pun bengi bojo pun kok turu awan ya.
0: Iya, gentenan.
1: Turu bareng gak iso.
0: Gak iso gak cukup.
2: Gak apa-apa sementara.
1: Lah kapan turune bareng ya? Wah,
3: yo apa? Ku tak dandani.
1: Heeh.
3: Tak kokno kayu tak ge susun.
1: Heeh.
3: Cuma lek kasure ana bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikeki paku ya.
0: Wis gak apa-apa iso dukur kok.
1: Oh iya.
3: paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur.
1: Iya. Ya dhuwur. Engko lur terus kesepr ngono ae ya.
0: Kesepr apa sih?
1: Wong bantalan-bantalan paku ya.
0: Lho, sing dipaku nisore.
1: Lah ya iku engko kena jicoke.
2: Dipaku ngono lho, cek tau sawangane kok ana menungso.
1: Kon jenenge ana wong lanang geger otake. Dipaku cekok pundak kene lho.
2: Kali sekali gak apa-apa.
3: Tak sediakno. Bantal yo ono, Cak. Bantal yo ono. Wis isane turu bareng kok gampang.
0: Iya,
3: jukno turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sewengi lek sik kuat sik.
1: Sewengi gandol tok.
0: Ade gak kuat dicancang lek kene lho. Cancang dhuwur aku kuat kuwi.
2: Tapi iki turunane kalong kok.
0: Oh iya gak apa-apa.
2: Sampe gak turunane lowo ta, biasa gandol.
1: Yo pernah paman lowo iki. Koni lapo nang lowo-lowo.
3: Kurang-kurang pirang taun sik?
1: Apa iki?
3: Kontrak kurang-kurang taun.
1: Wis mentek iki.
3: Mentek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
7: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
8: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
9: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
10: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
7: Demasif.
11: Semakin ku memikirkanmu, semakin
7: Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Ora prunung so ayem ya kaya aku iki. Urip sepisan senenge ngene. Durung urip ing pindho aku. Lah mlungsungi kaya ula ngono lah. Tapi gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat, teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang kowe. Bintangku bedek semebar terang wis. Lah ya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tapi ini wis luwe-luwe sing tak pangan, luwe-luwe sing tak sandang. Tapi nak basman umum. Atik tapi pohong, pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak hati-hati. Gerakan sak menakei. Sing tekor ini kulak gowo, mani wangi. Kulak mana digowo nang kono kono Cilacap bareng kono. Sembarang teko garapane tapi nek garapane apik ya awet. Tak ndelok tanggale. Nek gawe tapi tanggal sakmene tak pati sakmene. Nang sakit 2 tahun gak mampu tapi. Nang tapi gowo nang luar negeri gak mampu campur semen. Cuma ya iki sayange awak kadung mapan urip kadung seneng. Bojo gak ono. Tapi gak apa-apa ngarane sembarang itu di udu pare sing kuwasa kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono ae. Nang jare iki, Mas. Nini.
1: Pak, anu
0: nang tangan iki, Mas. Iya, tangan nak ya. Sing akeh tangan, cok akeh entek tanganmu nak. Ya apa sih arek iki?
1: Gawe kok.
0: Lah iya stempel lah padha ase. Oh, stempel ono.
1: Stempel ya kurang kuat, Pak.
0: Oh iya.
1: Sing trimo ku sapa? Sing ngeculno sapa kan?
0: Oh, stempel gak kuat ya?
1: Heeh.
0: Amri kuat kan betul neser.
1: Pak. Eh. Ala telegram anu teko ngene luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna.
0: Oh, ya tapi.
1: Iya.
0: Waduh, Dik, asli ini. Jeneng nomere tapi ganti warna. Lah lho punge iki ana bung putih, ana bung kuning. Masa belok kiriman tapi lore. Lah kaya tekek.
1: Bentuk e ku lho kan iso di model-model sih, Pak.
0: Iso ya. Iya ya gampang-gampang tak urusane iki.
1: Ngature wajahe.
0: Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. Sebab makmu gak ono, ya.
1: Heeh.
0: Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Ditingkatno nak ya karile nak ya.
1: Menek apa, Pak?
0: Menek nyong klopo.
1: Ditingkatkan tuh lewat apa?
0: Lho, maksud tingkatno iku mang. Saya gak takon, sekolahmu itu apa sih lagi sih, lulusanmu?
1: Oh, baru SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Anak selulus sih gini, terus ya apa?
1: Ya terus, ya terus no pak, ya kuliah, nek bapaknya nek sih, dalam badannya aku loh.
0: Nek perlu kan ya, kuliah, nang kudu fakultas kacamata. Kaca uling, kaca mungkur, nek. Peringisan tok kan, peringisan.
1: Itu kuliah pak, pun binatang kok gajah-gajan.
0: Lah iya, aku gak nuruti karepmu sih, wong sing badali gak bosen, kan kok. Menteng kelek bantah mek wong tuwek lho ya apa kon iku.
1: Ya Pak, enake mengambil fak apa? Jurusan apa?
0: Ya jurusan kuwi wis panjang Surabaya kemarin.
1: Lah male nyopir aku, Pak.
0: Ya terus jurusanmu apa nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku.
1: Hah?
0: Fakultas hukum kan ono.
1: Hukum?
0: Iya.
1: Hukum siapa, Pak?
0: Hukum kon. Ya, fakultas hukum kan werna-werna. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana bareng kok. Hah? Apa jawabannya?
1: Temen ta sampean.
0: Lah yakin iki gak iso cuma
1: pidana, Pak.
0: Pidana we perdata barang iki. Lah iya.
1: Ono kan barang, Pak.
0: Oh, iya sih. Airut, airut. Ono ono polisi airut iki ya.
1: Kok kenal ya sampean?
0: Yo gak wong-wong dari polisi airut aku hukum laut ta. Hukum laut iki sing di adil yo pae iki.
1: Mbok apa sing dihukum laut iki?
0: Ya penyelewengan kadang kepiting iki di. Lah kepiting dibondok nyupet iwak gatul lah. Sedang jalan orang ini kalau nanti ya apa kan itu aku kok bodoh tak bakal umat-umat untuk kakak ruang
1: ya apa kan itu ngerti-ngerti ya gak kayak pengertian nang aku pak tak kan bisa
0: sih kayak orang intelek kan lu goblok
1: ya gak apa-apa
0: iya ya gak apa-apa lah iya
1: pasti tape ya bos
0: lah iya pasti tape hahaha siapa? Siapa kan deh? Oh, Sari, Pak.
2: Kene ku ngomong sing genah ta.
0: Iya, iya, Ria.
2: Lho ya sing belenger titik ngomong di balan-balen.
0: Lho tak ngono. Aku yo keplecuk. Lah iso gak kawari, gak kawari. Kaliku sapa kaliku?
1: Iki kan bagian kirim ta iki. Bagian kirim.
2: Lho kok bagian kirim ya apa sih? Kawan kok siji ya?
0: Siji.
2: Kuwi ini panas ini.
0: Iya, iya.
2: Kono adem ya.
0: Lho ndi?
2: Kon ku adem.
1: Lah kok
2: banjir.
0: Nyari aduh.
2: Tak njawab gak apa-apa tak njawab.
0: Apa?
2: Nah, aku lah dadal tape ya.
0: Eh? Waduh, nyanyi aku lek.
2: Loh.
0: Aduh. Kadung dadal tape lho, kan pikul ta.
2: Iya.
0: Lho alari. Mulane seyek kami mulane.
2: Lah iki mangmu. Eling-eling duwe kanca ya, mampirin aku, Bas. Ya perem ben tape.
0: Masalah. Kok nek ngomong masalah tape aku rumangsa isis. Eh isin ya dakno.
2: Nek gawe apa? Kaspe apa?
0: Ya kaspe biasa.
2: Loh, mangkane laris.
0: Apa?
2: Nanggonku kaspe kondoru woy.
0: Wah, ngawur. Gak kena ditape ku, mendemi ku.
2: Mangkane gak payu blas ya.
0: Betul, dan saya gak boleh jalur tape, kok melok aku woy.
2: Wah, aku seberhaluan, Isan.
0: Oh, ya apa?
2: Wah, musim buah-buahan ini aku kasih kuake, Bas.
0: Apa?
2: Pula rambutan nang.
0: Wah iya tepak iki gitu.
2: Nang Jakarta.
0: Waduh.
2: Balon sak truk laris.
0: Iya iya.
2: Rambutan lawis rada kaunsum ah.
0: Iya iya.
2: Njaluk sing asli masyarakat iki.
0: Apa?
2: Rambutan kok terus sing asli iki?
1: Aceh.
2: Iya nang Aceh aku. Warung teko Aceh kono rambutan wis entek trek kabeh.
0: Iya iya.
2: Male-male nggawa rondo Aceh.
0: Apa mung kok samit. Apa harus kali samit omongmu?
2: Gak apa, barang aku gak weger terus rumah tangga no mah.
0: Ya ngapur aku.
2: Iya, lah kerja ini mah ya sisi gawe luar gawe.
0: Nah, simpen aja ngomong.
2: Iya, ya apa maju ya perusahaan?
0: Eh?
2: Maju.
0: Oh maju.
2: Jadi nontek gitu?
0: Untuk nanti ini apa, ya udah rong trek, telung trek ya.
2: Loh,
0: bungi.
2: Andi ya?
0: Eh, udah luar Jawa.
2: Tapi pernah?
0: Loh iya tapi itu.
2: Budal dewe ya?
0: Budal dewe ya sih. Ya perangku tuh kok ini kirim kan lo?
2: Oh kirim.
0: Ngaruh kok tuh kok ikutan lo?
2: Iya, jangan nggak perlu nih bang.
0: Iya, yang ngomong lo.
2: Ya, ya apa mana? Pulak sembarang cak jodoh.
0: Ya, iya, iya.
2: Apa? PR ini jodoh dah baru.
0: Iya, iya, iya.
2: Jangan utang duit.
0: Wah, sih, persis sih.
1: Baik kunci nih dokon,
0: Pak. Persis sih, baik aja di situ itu.
2: Kena gak sakno antuk lo kada aku koyo ngene coba ta. Anak akeh. Sampingan gak ono tapi ya wis koyo ngene iki.
0: Iya iya iya iya.
2: Tak payu blas kan.
0: Nek terus diutangi ngelibet ngetok ae. Wis mari diutangi pelas ilang wis.
2: Tolongane pentas sing duwe Bas.
0: Iya dua duwe ae.
2: Oh ali-ali penuh dobel.
0: Ya pakno dobel. Iki gak nek aku dhewe
2: dhek. Lah iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu yo peno kanca-kanca iku.
0: Ngarane aku salah alian teko ati-ati kan mampu
2: aku. Ya peno gak apik ambek aku lek yo salah ta.
0: Oh, gak iso, gak iso.
2: Wis tak dawakno jek peno agen
0: kok. Wah.
1: Sampeyan ngelapo to karo wong, awak sampe dhewe lho.
0: Lah pokoke ngukur aku awakmu dhewe ukuran ngono lho.
2: Lah nyelang ono keperluane, kok. Bojomu lak tas nglairno ta, iki lairno dokteran.
0: Heeh.
2: Lah gak iso ngongkosi kang njuku anak iki lho.
0: Lah termasuk lancang iki kan iki.
2: Lho, duwe anak kok lancang ya wis.
0: Anak gak duwe lah apa.
2: Dadi mangene pun ora bibi 80 tahun gak duwe anak.
0: Lah iki, lha sapa iki?
2: Iki anak peno.
0: Lho, meleke tak jek meremai ngene iki. Pira anak peno?
2: Temen ta?
0: Oh iki anak iki tak sekolahan ta, Dok.
2: Lho, dadi anak e mane ta? Lho, dadi anak e mane?
0: Lho anakku, anak wong loro ngelarisan.
2: Oh. Iki wis gedhe.
0: Iya, iki anakku iki.
2: Lho, terus di bojo.
0: Lho sik prowan.
2: Saiki ngene, iki sarange tape ku iki tak dekek kene.
0: Iya, iya.
2: Iki apa maneh ya kuwi wis rubuh gedang lah pokoke rene iki.
0: Kan rubuh gedang lho kene opo?
2: Lu semprong.
0: Lu semprong lek ambek rene kan.
2: Yes, baen mantu lah.
0: Wah, kaya. Kae sore, kae sore.
2: Apa?
0: Kae iso manganmu kuat ae, kae sore. Lho. Kae sore, kae sore, kae
2: sore. Ngenyek ta.
0: Lah utangmu melut utangmu. Ana melute ngono kok utangmu.
2: Wis tang duwe iki.
0: Hah?
2: Utang
0: ngene iki ya, nek masalah wong utang wis apik ae.
2: Kan dor-dor.
0: Waduh, apa mau kayak kandar ini? Aduh. Lalu mari utang bi kopi rokok dorot ilirik. Aduh, termasuk Jojo kan.
2: Oke, Bas ya.
0: Bas ini lho ya, waktu ini ya, ya jam ini.
2: Iya.
0: Termasuk aku ini repot sih. Sebab duit gak ada wujud bon kape.
2: Maksudnya pemasukan gak ada?
0: Pemasukan non tapi gak ada duit bon kape, tak ada adikmu apa.
2: Iya nih.
0: Oh, iya.
2: Iya ta.
1: Piro sih?
2: Lho iya kan duit ta?
1: Ya nek titik ya ono.
2: Lah iso anane ta?
0: Sanane ae.
1: Ya apa sih?
0: Wong utang kok ngeroyok koyo. Kan utange duit ta omong kene.
2: Dari titik.
1: Tapi ngene anu barang teko.
0: Barang teko, pung teko. Apa ge bayari?
2: Duit kanggo setoran
0: nek masuk. Iya. Ngewe ragi barang. Bayar kulang tukang-tukang iki.
2: Wis. Pandi peno wira sing utang?
0: Hah?
2: Pandi peno wira ngutangi aku?
0: Luar kira iki. Yo kan ari tanggal ngarep ari nyaman ari. Tanggal ngarep lho.
2: Halo gak akeh lho, Bas.
0: Piro?
2: 100 ae.
0: Rp100.000
2: kok, waduh cek meleki ini sih bener.
0: Kau ada nih, kau ada yang bener.
2: Wih, kayak kepercayaan ya, Pak Firo, seket.
0: Kepercayaan juga seket ini. Apa buat lagi? bingung arek iki tak.
2: Lah iya utang ono 50 ae dadi aku percaya wae bendong ngono lho.
0: Nek ketau utang iso, lah nek ono pung teko, lagi teko. Lah pegawe-pegawe iku opo sing bayar?
2: Ayo. Ono iku, ono kanca wis golek bang opo jiwa kaya ngene kahanane.
0: Kok iki golek tamu di waktu-waktu. Gak usah, aku ri nekan iku ri.
2: Aku lak niru Wirai ta.
0: Oh, sing gak ditiru. Nggih. Tanggal 10 ngarep lho.
2: Ono jiwa, ono jiwa genten ono ono jiwa.
0: Hah?
2: Genten ono ono jiwa.
0: Ono jiwa iku.
2: Iya.
0: Ono sak tempe kaya opo.
2: Temen gak ono ta?
0: Gak ono, gak ono.
2: Oh, gak selamat.
0: Oh, gak ilok iki tak nang utang.
2: Bisa nikah aku rene, Bas, temen.
0: Gak karepmu.
2: Untuk perusahaan ini lali kancane.
0: Lho kalau lali kok gak ono diapakno tak ono.
2: Aku boleh?
0: Iya.
1: Pak ono.
0: Pak mure-mure
1: kan.
0: Iya iya nak. Iya iya iya. Tempono
1: barang
0: teko. Iya iya nak. Monggo. Monggo monggo.
1: Nggih.
0: Monggo nak. Anu Dik, monggo nak. Bu kula. Tapi tak telung nak.
1: Lujeng ta Pak Basman?
0: Pangestu. Nggih.
1: Terus pundi kabare?
0: Nggih, asal pangestu sampai anak nggih laris nggih.
1: Sing laris napane?
0: Nggih kula tapi kula lho payu
1: terus. Oh, nggih. Kula kok mireng panjange sampean niku perusahaan sampean maju.
0: Nggih, nggih.
1: Piange niku sae.
0: Oh, nggih. Waduh, kula niki terwasi bebas kok.
1: Nggih.
0: Wah, wes nyah-nyoh kula niki.
1: Nggih, soal ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged.
0: Waduh, 1001 kaya kula niki.
1: Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhi.
0: Nyuwun sewu. Nami sampe sinten, Nak?
1: Nami kula Lasiana, Pak.
0: Oh, ngeten nggih, ditakrit nek sampean.
1: Kadhe takrit lho pundi se? Iku ta, Lasiana.
0: Oh, nggih, nggih. Lah nek sampean mriki nggih, dolah perkara niku.
1: Amah ku wong sanes, sampean niku semerat napa mboten sih?
0: Lho melek ya, mboten
1: semerat. Lho krungu napa mboten?
0: Oh, kepiro mboten duduk lho kok. Sana iki merembek nang kene. Ya opo arek rek? Aku udah jadi Lasiana, tak kira kira kira kira kira kira
1: kira kira kira kira kira kira kira
0: lagi, sampai niki perlu apa sih, Dik Las?
1: Anu, kalau ngeriki ini badai nyuntulung kali sampean.
0: Tiba, tak?
1: Ah, mboten, nek tiba gak bisa ketangi dewe.
0: Eh, kayak ngeblak kepreset lah, apa?
1: Nah, seumpami kalau tiba sampean poro nulungin apa mboten?
0: Poro? Kalau bopong.
1: Iki ngeten lho, Pak Basman kula ngrikin iki ajeng enten perlune sekedhi.
0: Unggah-unggah kula ta.
1: Lho, sampean kepengin diunggah-unggahi ta?
0: Nek purun.
1: Lho, napa sampean niku turune ande-ande lomot?
0: Mboten ngoten, kula iki lak bujang ta.
1: Oh, sik bujang.
0: Nggih,
1: mangkane eman-eman nggih. Yang ada sampean kok bujang. Napa mboten enten sing ngarep ta?
0: Lho, ilangan nggih. Ilangan kula iki. Kulo nek de bojo kulo mun mati.
1: Lho, kene napa?
0: Bojo kulo mati nggih, tak incak ndase.
1: Lah nggih, lak mboten enten eleke ta wong takon.
0: Nggih, pejah sakit, Dik Las.
1: Oh, sakit.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Lah kulo kulo mosok mikir ngoten-ngoten, lah mikir bojo ta.
1: Oh, nggih, dipikir nggih.
0: Awak ijen mboten enak.
1: Biasane niku padhas malih. Mboten payu ta?
0: Kaya enak omong ngere.
1: Lho, kulo niki ngomong nggih napa anane mawon kok.
0: Omong arek kok ya ayu omong. Ya ayu ndur saet.
1: Sampeyan niku ngrasani ta?
0: Mboten, mboten ngrasani.
1: Lah kok ngremeng?
0: Lah nek ngremeng ningali sampeyan niku lho.
1: Napa?
0: Sae. Wong wedok luwe rupa kurang candra.
1: Sampeyan niku
0: mulus ayune.
1: Ampun, ampun ngomong ngoten isin kula.
0: Kula kok mboten isin.
1: Lah sampeyane sampeyan ku betah isin be?
0: Nggih, ajane.
1: Oh, nggih.
0: Ya, upama sampean mantuk mriki ngepurun.
1: Lho. Upama ngoten. Nggih, nggih dhisik, nggih sampean tingali lah kula niki bujang apa mboten.
0: Dadi trontok ae wis enak. Lho, lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten.
1: Kula niki enggak ada bojo.
0: Nggih,
1: lah mriki niki badhe perlu kali sampean.
0: Terus sampean enggak ada jobo, bojo. Nggih sepunten mawon.
1: Mboten napa-napa.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Badhe nderek ngambil arta.
0: Iya,
1: nderek ngambil arta.
0: Yo, pecetane kok mumet ae. Pendek iki utuh mutang kok iki.
1: Tapi sampean ku tiangin ku mboten mentoloan
0: kok. Nggih, nggih.
1: Nggih, mesti sampean kei, ketara lho jange dikei.
0: Nokson ya, Rek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyekeni apa?
1: Lho, bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran.
0: Waduh, mampu rek. Nggih.
1: Enggak
0: baen-baen nyekeni pengeboran iki. Mesti tugas sehat-sehat mesti.
1: Oh, nggih bojo kula niki.
0: Nek mantuk niku pinten jenis pindah?
1: Sawulan pisan.
0: Waduh, dhuwit nempel ruwan iki. Lah sampean butuh dhuwit pinten iki?
1: Mboten kata-kata kok.
0: Pinten?
1: Gangsal 100.000.
0: Atuh.
1: Lho kene napa kok atuh?
0: Iki tak utangi gak sekolah anakku. Mandek tape.
1: Mboten mboten, pokoke kula niki nek utang nggih saestu kok.
0: Mungkin nur sae bantane tebel. Kau ngaku
1: lho, tapi ini ngali sampean so gini kaya ngeten ini mesti so, duit sampean nake
0: omah gedung ngeten ini kaya gambar tok mau lah duit mau sajeng ke atas ya
1: soalnya ini ngali model sampean ini ketoro sampean ini nak nyimpen duit ke atas
0: ini kaya jokot kuku hari ini kaya jokot kuku hari ini pun ngeten mau nge kulo saget nulung sampean
1: aduh matur nuwun nge
0: diturung sih turung aduh dikeno matur luar nuwun. Waduh hari ngomongin lambis hari ini padahal.
1: Loh, mboten ngoten nek kancane sampean kae lak matur nuwun.
0: Nggih, syarat ngoten. Nggih. Kula saged yukani sampean ngutangi. Nggih. Tapi item batas putih kudu sampean tanda tangan.
1: Oh, nggih, ampun kuwatir masih disowok kula nggih purun.
0: Jancuk dihukum dek aku.
1: Loh, mboten ngoten, pokoke kuat. Nggih, nek kancane bojo kula dugi sampean kula kae hadiah. Saestu kula kae.
0: Perlu niku. Kula perlu ngutangi sampean tapi kudu enten hadiah.
1: Oh, nggih, ampun kuwatir. Nah. Menen dina apa sih?
0: Loh, pun biasae mawon tah biasae.
1: Dipendem ta?
0: Oh, apa ngancam pulian. Oh, kok ngono?
1: Ah, mboten guyon.
0: Nggih, nggih. Monggo Dik Laskar Beat niki.
1: Loh, kok Laskar Beat?
0: Lasi ten?
1: Sampeyan kok lali tayak napa?
0: Lho, wong lasi ten.
1: Lasi ana?
0: Oh, lasi ana. Nggih. Pun sampeyan teken enten sini
1: dua. Oh, nggih, pundi kula teken ning
0: nggih. Nggih, santai. Urek.
1: Napa sing nguni niku?
0: Lambe kula.
1: Kok urek.
0: Nah, niki dhuwit ya. Nggih. Lali
1: nggih. Nggih, kula beteng nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Matur nuwun. Nggih,
0: nggih. Monggo. Monggo. Wah, Dik Ramata marek luwes sih rek. Lakonane siki le bedok sih. Atuh. Sikile bedok sikile. Kaya cetok sikile atuh. Wis, bapak wis tepak wis, pokoke tantenan muncul meneh.

0: Walaupun gak antep pak.
1: Iya.
0: Joko tenis.
1: Wah, wis enak. Iso tak kon iku
0: tenis. Lho ya apa? Ya lek bal Joko bal njupuk-njupuk no bal.
1: Lah Joko no bal.
0: Iya njupuk no bal terus dibalekno ngono.
1: Aja ora gomule no.
0: Ora apa ya apa.
1: Kuwi harus Joko bal kok nek ono sing digomule. Dungkane ndukure kanthe kok didol.
0: Soalnya mau gaya kudu sing jujur sing temen.
1: Iya lah iya.
0: Kon nyambi gawe.
1: Heh. Mana cetan.
0: Mlebu metu toko.
1: Iya lah aku nyambi gawe kok. Nyapu nyapu
0: oh nyapu toko?
1: Iya
0: nyapu ambil sapu gitu?
1: Duduk ambil lap, ngepel pasti nyapu gali toko rezekinya akhir
0: baik nyapu toko, barang-barang itu sapu
1: lah apa wano bukan nyapu gawe
0: iya sembarang yang jujur aja teman.
1: Iya pokoknya teman ya bayarannya muda
0: iya teman. Masa ini kabarnya bolos itu
1: eh?
0: Bolos itu
1: bolos itu durung meru
0: ya kembangin itu ini gak pedok mana ya
1: gak pedok sampai saiki ya.
0: Iya terus ngidul baik
1: eh?
0: Paling terus ngidul itu
1: ngidul tapi nyambut gawe deh
0: ngomong. Tapi itu keistimewaan
1: iya apa nyanyi keistimewaan diri dari
0: siapa hari bingung ya mbah emang pamit aku jari
1: dulu tapi saiki dulu tapi
0: kayak ngawur om aku jerakan tapi tadi doli tapi
1: dulu iya
0: juga payu
1: saya karena pengen nih ambil om aku dotol karo di jerakan doli tapi setelah itu kaisan itu sutan dulu kaisinan deh
0: tapi apa yang diindel no kak kak kalau dikei masih
1: mau ngawur dua tinggalan nih
0: lu masih sini dutang itu saya welut itu
1: iya bener
0: sing dutang wah gak bisa ngelak-ngelak itu berat
1: waduh medit itu
0: tapi roh ciri ini pokok gak ngelak ngelak utak di suguneng mesti
1: isi, iya nah. Saya gak harap bisa
0: eh?
1: Terus gak harap
0: terus melengger
1: denger ya lo iwak cengur
0: oh tapi gampang lah anu bisa-bisa naik medarun saya koncor
1: ya iya tapi ya
0: sama ya bukan naik medarun yang sukur
1: nah ini
0: oh suruh menggolo cepat wadah
1: iya gagal
0: tambah tua tambah
1: dadi
0: dadi
1: iya.
2: Biasa
1: iya. Tambah tua eh tambah tua
2: kok ngomel gopo aku niku
1: tambah tua tambah tua
0: tapi nyambut gawe kok cak bas iku anu rugi ne akeh
2: lu kok rugi
0: lek kala rambutnya disemir bab lah iki lak nyambut gawe gumul rage untune mreteli
1: iya untune tadi
2: ya lah apa untu dilageni kula ya tapi lho dilageni lho
0: lak niliki ta
1: tapi nek ngerageni kok terus nuntek ae
2: lha apa nuntek
1: taniru
2: nek ngomong kok niku repot nen. Iki apa nanti kan?
0: Eh, lu sak yo teko nyambut gawe. Joko tenis.
2: Joko tenis.
0: Yo,
2: mau kenal Mat Bleki. Kenal Mat Bleki.
0: Oh, gak kenal Alimin kenal.
2: Alimin. Iya.
0: Iku lak dulure sing.
2: Oh, Alimin corong. Wah, kon iku
0: nglatih.
2: Oh, nglatih ya.
0: Yo.
2: Mari Alimin nglatih-nglatih. Pleki-pleki-pleki iku teko.
0: Iku lak golop deh.
2: Oh, golop.
0: Aku no tenis.
2: Oh, tenis. Siji nek ngono.
1: Mati nang toko kok di nganggur.
2: Toko ndi kan?
1: Lho, iki nang pasar
0: kemu. Kira napa?
1: Iya apa, timbangan.
0: Sik dilapi.
2: Perlu apa orang toko kok lapi? Ngawur ae.
1: Dimane terus sore-sore apa ngomongan aku.
2: Wis sampe ngomong-ngomong ya aku pitakon iki.
1: Iya.
2: Aku ana ngomongi Lasiana.
1: Lho, bojo ah.
0: Lapor ono.
1: Bojo.
2: Seru ndek bojo pisan
0: lho. Ndek bojo.
1: Bojo.
2: Rumah sakit merusak sakper.
0: Ono perlu nih
2: ta? Oh iya ono perlu nih.
0: Perlu apa?
2: Lasiana lan nang omah. Utang dhuwit 50.000.
1: Lho, 50.000 ta?
2: Eh?
1: Ketemu ta?
2: 500.
1: Oh,
2: 500 lah
1: ya. 500.000 setengah
2: iya,
1: juta.
2: Iya.
1: Penuh kei.
2: Tak kei.
1: Dulu mana? Aku apa utang ono?
2: Oh, kayak iso. Ndak delok.
0: Nek ku saya ketemu 500.
2: 500.000 lali aku.
0: Kok aja semoga wong utang iki dari 500.
2: Kok kon iku ono iso suwate suwate kon
0: suwate. Sing ndak ndak.
2: Masalah suwate ono lho, lho suwate lho.
0: Oh iya tanda tangan. Tanda tangan Lasiana
2: iki. Lasiana ngene
0: lho. Pernah ditangi siapa hari aku dikandani mang utang titik gak oleh ditangi
1: wong. Iya Lasiana.
2: Oh ngene lho. Sampe nang omah dhuwit gak ono. Ya bali mule dhuwit teko Jakarta.
1: Wah gak ngono pancen pernah delok wong ngene sing utang wong lanang gak pernah kene wong wedok pernah kei.
2: Masih wong wedok tak kei wong ndek bojo arek kene.
1: Ora iya tapi lak ya apa kok sapari gak pernah kei.
2: Lah nek tak kei dhuwit teko dublek kowe arek iki. Kabar tak lu mempeng kae.
1: Keren aku kan. Kon ngono.
2: Kok iso elu aku bedek kene.
0: Kon ngomong ado koyo aku mana krungu wong cidak kon gak krungu.
2: Gak krungu kok.
0: Tapi aku krungu.
1: Lu krungu kan.
0: Lah utang 50 sih.
2: Iya. 500. Oh,
1: kok dhewe
2: tuh kartu lere.
1: Kok dhewe mancing kae ngono.
2: Mancing-mancing tak
1: kok. Kok utang 50 dari 500.
2: 500.
1: Loh, 500.
2: Kok tak tangan.
0: Lah saiki janjine ya apa janjine?
2: Janjine ben iki nyaur.
0: Iya.
2: Mergo sing lanang mule nyogir pengeboran ngono.
0: Pengeboran?
2: Iya.
0: Ya blontang iki.
2: Ih, bojone blontang.
0: Bojone blontang
1: Lasiane. Lasiane bojone blontang.
2: Lasiane ketopo. Lho, wong kok beledok ngono lho.
1: Pegaweane.
0: Mulane wong lanang ku ajine teko nyambut gawe.
2: Oh iya rek, ya karo aku ya
0: pengeboran.
2: Pengeboran
0: 500.000.
2: Iya.
0: Iku jagakno sing lanang nyambut gawe pengeboran.
2: Iya.
0: Sakulan mulih pisan ngono.
2: Iya, sakulan mulih pisan. Ben teko.
1: Kok percaya.
2: Wah, iki prigisan iki tekan anu kok.
0: Tapi iya kan, masih tas teko kok.
2: Masih
0: tas teko cak.
2: Iya, iya.
0: Temen nek ngono, teko saiki.
1: Iya, numpakan, numpak mbret.
2: Numpak plan.
1: Nah, yo plan nek ono arane ae.
0: Saiki nek ono kuning pedhok mumpung saiki ono nggo anu Pak Joyo.
2: Omah
0: Pak Joyo.
1: Iya, ono Pak Joyo.
2: Oh, dhewe njaluk jeneng mati.
1: Iya.
0: Pak Joyo gantel iki lho.
1: Joyo.
2: Ayo rono saiki ya.
1: Mumpung anu. Ayo.

0: mari mborong sumur kumpan. Karo ukurane cek jerone. Mestine entek pipa loro. Pipa 16 mlebu karo. Teko ra iki.
1: Eh, Cak, untung kena mborong iki murah lho, Cak.
0: Ya murah ya.
1: Murah, entek wis piro paling? Pipa piro?
0: 16 ae. Lah, jerone gak iso metu banyune. Mau sak tak pancing-pancing banyu gak metu-metu.
2: Pancing ambil apa?
0: Hah?
2: Pancing ambil apa?
0: Banyu. Iya gak metu. Ya apa jero e?
2: Padet iki jerone lemah.
0: Lah iya aku getun.
2: Watu tok iki ya.
0: Hah?
2: Watu tok jerone.
0: Gate watu tok barek krikil bareng.
1: Lah biasa iku 2 meter wis metu are.
0: Lah iya, iku sampe 15 meter gak metu.
1: Anu bae nelisip ngono bae.
2: Bae anu malang ngene,
1: pitone. Gak kok lek endi sih? Tak kok lek endi sik iki?
0: Lah nek lek lah watu garape lak keturun lah. Ya apa wong garap sumur ae penggawean iki.
1: Nek dil iki.
2: Nek cari wong tuwa-tuwa iku nek kudu sumur, tempe iki diuncalon esuk. Diuncalot apa pelayu tempe iki. Mrene tempe mengkurep nang ndi modhon nang ngene kono ya iku kok ditinggoni sik. Nggae sumur ngono lho.
0: Oh tak tidur tempe iki.
2: Iya.
0: Lah nek mlayu nang omahe wong. Apa iki? Terus apa yang mau kita duduk? Iku gak tolak perkara itu. Bisa dihukum uang apa dulu?
1: Mulanya pernah kok wani mek 100 murah lho. Biasanya itu 200-200 seket lho.
0: Iya, sekabih tak teko keadaan tak lho.
2: Ini baru gai lho.
1: Eh, ada jerakan kepingin bodoh penuh?
0: Lah iya kok.
2: Lagi. Tadi lho.
0: Ya iki.
1: Oh.
2: Lasiana.
0: Wis entuk kuwi.
2: Apa? Bojone Lasiana.
1: Sampeyan bojone Lasiana?
0: Nggih.
1: Wah, tetep percaya aku. Lho, awake kok lumpur tok ngene.
2: Iya.
1: Kita buteh tok kene.
2: Iya, pengeboran.
1: Waduh, mati ngebor ya?
0: Lho, garapan bon-bon.
1: Waduh, aduh.
0: Bon karu-karuan.
2: Tas teko ya, Bos.
1: Oh, Dugian lho Kalimantan ta?
0: Lah napa?
1: Lah Dugian lho,
0: Bandar Masin. Lah gawe Dugian mriko.
1: Makassar, Makassar.
0: Sampai nilai apa? Cek adoy.
1: Tapi numpak kapal terbang.
0: Alah wong mriku-mriki mawon.
1: Lagi numpak kapal terbang.
0: Lah napa?
2: Saulang mulai pisan iki.
0: Cukup kali sepeda mini mawon.
1: Wes. Mboten ngoten sampean bakal pengeboran, lak mesti luar Jawa ta.
0: Lho, mboten tahu.
2: Dari Saulang mulai pisan nang
1: Jawa. Dari mulai Saulang pisan mulai.
2: Lah iya, jare pun ngono.
1: Nang jare sing wedok ngono iku.
2: Saulang
0: pisan. Iya, kaya ngene. Sopo? Sing sepulan mulai pisan iki tangga kula to.
1: Lah sampean?
0: Lho, saben dina mulai. Ojak lalah rega.
1: Mboten ngoten sampean nyaget pengeboran iki ngebor napa sampean iki?
0: Ngebor sumur.
1: Ya Allah. Kula kira sampean iki ngene pertambangan minyak mriko.
0: Oh, mboten ngebor sumur. Lah sampean perlu mboten ta? Kula bor.
1: Iki sik pun buta-buta ngoten. Anu kula niki kepanggih sampean nggih ta. Bojo sampean kesah omah kula.
0: Oh.
1: Nyambut jotro.
0: Eh Allah.
1: Ya Allah. Ente iki Allah.
0: Oh, jadi dia jotro.
1: Khusus sampai sama gelonya bu jotro, gang 100.000. Lah semuanya dek, gang 100.000.
0: Lo lo kendelir.
1: Semuanya dek sampai duki benjing, disauri sebab sampai ni je bagian pengeboran.
0: Dia banjir dek.
1: Pertamina terus yang ngoten ya.
0: Pertamina ni gula pabrik ya.
1: Lah sampai ngebor apa?
0: Somot.
1: Iki ya, oh, pore omongan ni kira.
2: Oh, waduh, ana sama salah paham. Mun ngeboran anggap sampe lak ngebor no Pertamina.
1: Pertamina.
2: Lah iki ngene. Amulane ngomong nek kapan pengeboran iki aku guyu. Oh, plontange pancene borong sumur.
0: Borong sumur lah nek sampe perlu mbutuhno sumur, kula garapi.
1: Lah nek ngoten ngeten mawon, kula pindulo bojo sampe Lasiana.
2: Gero-gero iki.
1: Apa disusul lah? Disusul, disusul, disusul.
0: Disusul.
1: Oh, ya apa to kok lanang gak wedok padha dene.
2: Puna bosan mbak aku sampe susul lho.
1: Oh.
0: Susul lho.
1: Wah, murah.
0: Iki lho.
1: Nah,
0: lho iki lho.
1: Wis kabeh bosanku apik kok nak kelakuanmu eh.
0: Lho, mangkane apik ni lek tak rabi ni. Biyen elek biyen.
1: Tekamu nang omah kula nuwun ngapunten, nek tolong saiki kok ngono kelakuanmu.
0: Kula nang kula nuwun
3: nggih. Iya.
0: Sopan.
1: Kok sopan-sopan ngoten nek sopan-sopan utang dhuwit niku bulet dhuwit iki lho.
0: Lho kok bulet kon dikek dhuwit sing bulet ta ya.
3: Lho ya gak aku diutangi terang-terangan
0: diutangi
3: kok.
0: Dikeki.
3: Iya.
0: Lho nek den rimo opo pokoke nek wong e.
1: Wah, kok nek rimo. Sulane potone kok selop India. Lah ben kok dompet. Niki dhuwit utang ngomong nek sampe ndugi.
0: Lah sampean sukani ta?
1: Lho sukani.
0: Lah nek den rimo.
1: Den rimo lah kapan nyaure niki?
0: Kirangan.
1: Yo kirangan.
0: Wah, pengku wong iki.
1: Wah. kerupuk. Kok jalane pengku.
0: Ya apa sih lho?
4: Iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon ta enggak?
0: Lho enggak.
4: Lah kok kendel utang 100.000.
3: Anane aku wani sampean nek wis ngajani ombak aku dikongkon usaha, ayo.
0: Lah iya
3: ta. Ono saksine
4: kok. Oh iya aku dhewe.
0: Lah kan saksine ta lho.
3: Iya. Aku udah budal usaha.
0: Lah tapi nak gate tanda tangan.
3: Lho tanda tangan.
0: Lho wis gate tanda tangan.
1: Gate tanda tangan iki surate.
0: Kon tulis dhewe?
3: Iya.
0: Ya cek apal. Tulisen iya, cek gak lali. ABC ku titenono.
1: Oh, lho anak wedoke padha ae.
4: Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya.
1: Ngapa apa lho?
4: Lek ngono ning lasiane terlalu kendel.
0: Lho,
4: lali ngomong kuboran.
3: Lah ya apa panjane ya kebacut sampean sih.
4: Kebacut. Lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak mung kuboran gak kira oleh. Wong potongane koyo
1: luwak. Oh, kok luwak.
0: Pancen arek iki nincak bojoke. Ya ngono sing kendel kok.
3: Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa?
0: Lah ya
2: ngene tanggung jawab.
1: Sarono penggawean ae.
0: Wis saiki tak ganti penggawean ae. Menyega ojo sampe ya perpecah.
1: Ya apa ya penake.
0: Ha sampean tak gene sumur ae.
1: Terus monggo.
0: Hah?
1: Sampe nek borong sumur siji piro?
0: 1.
1: Monggo utang 500.
0: Lah ya tak gene sumur 5.
1: Lah iya sih. Aku lho sumur 5 lho gak apa. Kok sumur 1 kualan.
0: Cito. Lah ya kanggo adus.
1: Adus siji.
0: Kanggo rawuh.
1: Siji loro.
0: Kanggo mbah sikil. Lah kanggo kobokan nak ngene ya. Sumur rawuh. Eh apa?
1: Mosok

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Para bapak, para ibu, wonten surat Al-Maidah, urutan surat yang kelima, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan untukmu kenikmatanku. Wa raditu lakumul islamatina, dan aku telah meridhoi, artinya telah memilih untukmu Islam sebagai agama. Artinya aku tidak milih agama yang lain. Yang aku pilih hanya agama Islam. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini, itu adalah pada hari Jumat ba'da asar di tanah Arafah, pada waktu Nabi sedang haji wada. Al-yauma, pada hari ini, pada hari Jumat ba'da asar, aku telah menyempurnakan untukmu sekalian agamamu, dan telah aku sempurnakan untukmu kenikmatanku, dan aku telah meridhoi, artinya memilih untukmu Islam sebagai agama. Walau Bapak, ketika ayat ini diturunkan, Umar bin Khattab menangis. Ruwiya annahu lamma nuzilat hadhil ayatu baka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar? Qala abakani anna kunna fi ziyadatin mintinina, faida kamula fa innahu layak mulu syai'un illa naqasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam sodakta. Ketika ayat ini diturunkan, Umar bin Khattab menangis. Nabi bertanya kepadanya, "Hai Umar, apa yang menjadikan kamu menangis?" Umar menjawab, "Saya menangis ya Rasulullah, karena kita ini mengerti bahwa kita sekarang sedang di dalam agama yang sempurna. Padahal sesuatu itu kalau sudah sempurna, maka akan mulai berkurang. Karena segala sesuatu itu kalau sudah sempurna, maka mulai berkurang. Barang itu nek wis mentok, mesti balik. Ono bal disawat nongetan. Des. Ini kalau bola ini menyentuh tembok sebelah timur, ini namanya mentok. Kalau sudah mentok, mesti balik. Balik. Kalau sudah sempurna, maka akan mulai mengurang, menyusut, menyusut. Lalu dikandakno ma min yaumin illa wa ba'dahu syarun mihu. Hari itu setelah muncul hari setelahnya, maka lebih buruk. Hari besok lebih buruk daripada sekarang. Su'umben lewe elek katibang sesuk. Ya, ini dimulai dari kesempurnaan agama. Ya, ini kalau sudah mentok sempurna, maka habis itu hari. Tambah hari, tambah buruk. Tambah hari, tambah buruk. Tambah hari, tambah buruk. Bapak, bapak nilainya. Bapak, bapak bareng Umar jawab ngoten, Nabi dawuh, "Benar kau wahai Umar." Karena ayat ini mengisyaratkan wafatnya Kanjeng Nabi. Wa qatul biya anha dilaya nuzilat bata asrin yaumal jum'ah bi arafatin fi hajjatil wada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah alal ibili wa lam yunzal ba'daha syai'un minal fara'id. Wahina nuzilat lam yutik an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtimala ma'aniha wabtaka'a ala naqatihi wabarakat an-naqatu panazala Jabra'ilu alaihissalam faqala ya Muhammad qad tammal yauma amru dinikum wa qata'a ma amaraka rabbuka wa ma nahaka fajma' ashabaka wa akhbirhum bi anni la anzilu alaika ba'da hadzal yaum. Ayat niki diturunakan Allah ba'da asar hari Jumat di tanah Arafah ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan haji wada. Haji wada yang terakhir, haji pamitan. Waktu itu Kanjeng Nabi sedang wukuf di Arafah. Nabi sedang di atas unta. Ketika ayat ini turun, Nabi sedang di atas unta. Setelah ayat ini sudah tidak ada ayat lagi yang menerangkan tentang hukum-hukum, hukum-hukum fardu dan lain-lain. Sudah tidak ada tambahan perintah lagi, sudah tidak ada tambahan larangan lagi. Ketika Nabi menerima ayat ini, Nabi tidak mampu, tidak kuat memahami maknanya ayat ini. Bukan artinya tidak paham, paham, tapi tidak kuat menerima isinya ayat. Sehingga Nabi duduk di atas unta tidak mampu duduk yang tegak. Tapi Nabi setengah berbaring karena tidak kuat. Banjur untane lungguh. Setelah unta itu duduk, maka Jibril turun dan berkata, wahai Muhammad, pada hari ini perintah Tuhanmu tentang agama sudah sempurna. Sudah putus perintah-perintah Tuhanmu dan sudah putus larangan-larangan Tuhanmu. Artinya sudah tidak ayat lagi yang menerangkan tentang perintah dan larangan. Oleh karena itu, wahai Muhammad, kumpulkan sahabat-sahabatmu dan beritakan kepada mereka bahwa saya tidak
1: tidak akan turun lagi kepadamu. Aku sudah tidak akan turun lagi kepadamu. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengrojaan Nabi Sallallahu Mimakah wa atah al-Madinah wa jamma'ah ashabahu wa qara'a 'alaihim al-ayah wa akhbarahum bima qala Jabra'il 'alaihi salam fa fariha ashabu wa qalu qad tamma dinuna illa Abu Bakr radhiyallahu anhu fa innahu qadir tamma wa ata manzilahu wa ghalaqal bab wastaghala bil buka fil laili wan nahar wa sami'a al asang pungalik fajak tamau wa atau manzila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Wa qalu ya Abu Bakrin lima tabaki fi maudi'il farah wa surur li anna Allah ta'ala qad atamma dinana

Faqala ya ashab antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masyaib amma samitum annahu idza tamma amrun bata naqsuhu wadil ayatu tuh biru anif tirokina wa'an kaunil hasan wal husain yati maini ba'an kaini azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam aromila halo bapak sak badane kanjeng nabi menyelesaikan haji lajeng kanjeng nabi kondur teng Madinah. Wonten Madinah kanjeng nabi mengumpulkan sahabat-sahabat bareng wis kumpul kabeh kanjeng nabi maca ayat iki. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islamatina. Iku dibaca kali kanjeng nabi di hadapan para sahabat. Kemudian kanjeng nabi menyampaikan maksud ayat itu. Sahabat semua bergembira. Bunga kuabeh podo matur Kotamadinuna agama kita sudah sempurna. Agama kita sudah sempurna. Bunga-bunga. Mereka menampakkan kegembiraan para bapak secara bersama-sama. Kecuali Abu Bakar. Setelah mendengar itu Abu Bakar susah. Langsung pulang ke rumah. Pintu dikunci, tidak keluar rumah, hanya menangis siang malam menangis. Sementara para sahabat-sahabat yang lain bergembira atas kesempurnaan agamanya. Abu Bakar justru sebaliknya tambah menangis tidak keluar rumah. Pintu dikunci. Para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar tidak keluar rumah. Pintu dikunci. Hanya menangis dan menangis siang dan malam. Mereka berdatangan ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu justru menangis pada hari yang seharusnya bergembira? Karena agama sudah sempurna, seharusnya kita bergembira, justru kamu tambah menangis. Abu Bakar menjawab, wahai kawan-kawan para sahabat, kamu tidak mengerti musibah
musibah yang akan menimpa kepada kita. Jadi isinya ayat itu adalah musibah yang sangat besar. Musibah apa? Musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu sekalian tidak mengerti, tidak mendengar bahwa sesuatu itu kalau sudah sempurna maka akan mulai berkurang? Ayat ini mengisyaratkan perpisahan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Ayat ini mengisyaratkan bahwa istri-istri Rasulullah akan menjadi janda.

Fa waqa'a surah bainal ashab wa baqa'u jami'an wa sami'a ghairuhum al-buka min hujrati Abi Bakar radhiyallahu anhu. Setelah sahabat yang mendatangi rumah Abu Bakar mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar tentang isyarat ayat itu, mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak sambil menangis kesemuanya. Sahabat-sahabat yang lain mendengar tangisan-tangisan dan jeritan dari rumah Abu Bakar. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ya Rasulullah, la nadri ma halul ashab, ghairu anna sami'na buka'ahum wa surahahum. Fatahayyara launun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qama musri'an hattan taha ilal ashab. Barahum fi dhalikal hal faqala ma yubkikum. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, inna Abu Bakrin yaqul, inni sami'tu min hadil ayat ra'ihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal yastadilu bihadil ayat ala wafatika ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Abu Bakar fima qala. Waqad qarubarti hali min bainikum wahana waktu firaqi minkum wahada isharatun ila anna Abu Bakrin a'lamu sahabat. Bapak-bapak, bareng sahabat-sahabat lain yang tidak mengikuti masuk di rumah Abu Bakar mendengar tangisan dan jeritan dari rumah Abu Bakar, mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak tahu kenapa sahabat sama menangis dan menjerit-jerit. Kami tidak tahu apa sebabnya. Hanya kami mendengar tangisan mereka dan jeritan mereka. Setelah Nabi mendengar laporan sahabat, wajah Nabi berubah menjadi pucat. Langsung Kanjeng Nabi berdiri, kemudian mendatangi para sahabat yang menangis di rumah Abu Bakar. Hanya Nabi melihat mereka dalam kondisi seperti itu, menangis, menjerit, menangis, menjerit. Nabi bertanya,
Ada apa kalian menangis? Gak ada yang berani menjawab. Semuanya terbungkam. Hanya ahli karomahjah yang sanggup matur. Ya Rasulullah, sungguh Abu Bakar berkata, sungguh aku mendengar bahwa ayat ini adalah aroma. Aroma berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ambil dalil dari ayat ini atas kewafatanmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, benar. Abu Bakar benar apa yang dikatakan. Karena tidak lama lagi aku akan berangkat dari kalian. Sudah waktunya perpisahan antara aku dengan kalian. Ini jawaban Kanjeng Nabi. Jadi tafsiran yang disampaikan Abu Bakar itu adalah benar. Maka dari pendapat Abu Bakar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling alim. Falamma sami'a Abu Bakrin dzalik shoha shohatan wa kharra mangsian alaih warta'adda aliyun radhiyallahu anhu wa tanzal ashab wa khafu bi asma'ihim babakau muka'an syadidah hatta bakat al-jibar wal-ahjar ma'ahum wal-malaikatu fis-samawat wa bakat ad-dud wal-hayawanat fil-barori wal-bihar summa sofahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kula wahidin minal ashab wa wada'ahum babaka wa wassalahum summa'a sahabat dan uzuhadil ayat ahadan wa samina yauman wa qila lama nazala qawlu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah surat An-Nisa ayat 176 asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'daha khamsina yauman walamma nazala qawluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ayat surat at-taubah ayat 128 asabataha khamsatan wa salasina yauman walamma nazala qawlu ta'ala wattaku yauman turja'una fi ilallah al-ayah surat al-Baqarah ayat 281
asa ba'daha ahadan wa isrina yauman. Bapak-bapak, kanjeng Nabi melebet datang dalemnya Abu Bakar. Tanya, kenapa menangis? Ali bin Abi Thalib menjawab kados niku wau. Sungguh Abu Bakar berkata, dari ayat ini tercium bau aroma kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Ini sudah waktunya perpisahan antara kamu dengan aku. Oh Bapak, Abu Bakar pireng. Nabi dawuh niki Abu Bakar pireng. Benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Langsung Abu Bakar menjerit, jatuh pingsan. Ali bin Abi Thalib bergemetar seluruh tubuh. Para sahabat guncang. Mereka sama takut dan menangis. Dengan menangis yang keras. Sehingga gunung-gunung ikut menangis. Batu-batu ikut menangis. Malaikat di langit ikut menangis. Ulat-ulat, binatang-binatang di darat dan di laut, semuanya ikut menangis. Oh Bapak, Nabi perso hal seperti itu. Semuanya menangis. Sahabat menangis. Malaikat menangis. Gunung-gunung menangis. Batu-batu menangis. Kemudian kanjeng Nabi bersalam-salaman dengan para sahabat satu persatu. Salam. Kanjeng Nabi berpamitan juga menangis. Nabi memberikan wasiat kepada mereka sambil berpamitan, bersalaman sambil menangis. Nabi menyampaikan wasiatnya. Loh Bapak, setelah ayat itu diturunkan, Kanjeng Nabi masih diberi kesempatan hidup dalam masa 81 hari. Loh Bapak, kemudian turun lagi ayat, tapi ayat sudah tidak mengandung hukum. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Loh Bapak, setelah ayat itu turun, Nabi masih diberi kesempatan hidup 50 hari. Kemudian turun lagi ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum al-ayah. Surah Tobat ayat 128. Kanjeng Nabi masih diberi kesempatan hidup
35 hari. Kemudian turun ayat yang paling akhir, wattaqu yauman tub'atsuna fihi ilallah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Setelah ayat ini usia Nabi tinggal 21 hari. Wadil ayat akhiru manuzila minal Qur'an. Ayat wattaku yauman turja'una firallah. Ini ayat yang paling akhir diturunkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha syu'ida yauman al-mimbar fa khotoba khutbatan fa bakat minhal uyun wa wajilat minhal kulub wa sya'arat minha al-abdan wa basyara wa anggara. Bapak-bapak, parang wis ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Niki para bapak, Nabi sudah mengerti bahwa usianya tinggal sedikit hari lagi. Kanjeng Nabi naik mimbar. Di dalam pidatonya kanjeng Nabi, ini merupakan pidato khutbah yang sangat mendalam, sehingga semua mata menangis mencucurkan

An-nas li sholat. Fanada fajtama al-muhajirun wal-angsor ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla raka'ataini khaki khaufi fataini bin nas. Summa sa'ida al-mimbar fahamidallah wa asna alaihi wa khotoba khutbatan balighatan wa jilat minhal qulub wa bakat minhal uyun. Summa qala ya ma'saral muslimin inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ilallahi bi'inni wa kuntu lakum kal akhi al musfik wal abi ar-rahim man kanat lahu indi madramatun fal yakum wal yaktasamimi qoblal kisos fil kiamat. Bapak Abdullah bin Abbas pengane dawuh ketika Nabi sudah mendekati wafatnya, Nabi memerintahkan Bilal supaya azan untuk memanggil masyarakat melakukan sholat. Azan dikumandangkan oleh Bilal. Maka semua sahabat berkumpul, baik sahabat muhajirin, sahabat ansor, semuanya kumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Bapak-bapak, kemudian kanjeng Nabi sholat ngimami mereka dua rakaat secara cepat. Maka kalau dua rakaat berarti sholat subuh. Setelah sholat, Nabi naik mimbar. Nabi memuji-muji Allah. Baca hamdalah. Kemudian kanjeng Nabi berkhutbah dengan khutbah yang sangat mendalam, sehingga hati mereka merasa takut, mata mereka mencucurkan air mata. Kemudian Nabi berkata, wahai para muslimin, sungguh aku adalah sebagai nabi untuk kalian. Aku menjadi penasehat untuk kalian. Aku adalah orang yang ajak-ajak menuju Allah dengan izin Allah. Aku sebenarnya bagi kamu sebagai saudara yang sayang. Aku sebagai bapak kamu yang menyayangi kalian. Wahai kaum muslimin, barang

aku pernah mempunyai salah terhadap kalian, maka kisoslah aku. Ya. Barangkali aku punya kesalahan terhadap kalian, maka kisoslah aku, balaslah aku sebelum aku dikisos di hari kiamat. Falam yakum ilahi ahadun hatta qala sanian wa salisan. Baiklah muslimin, barangkali aku punya salah, maka kisoslah aku sebelum aku dikisos di hari kiamat. Tidak ada satu pun yang berani berdiri. Mereka hanya menangis dan menangis. Tidak ada satu pun yang berani berdiri. Sampai kata-kata itu diulang 2 kali sampai 3 kali. Bro Bapak, karena kata-kata itu diulang-ulang sampai 3 kali, berdirilah seorang laki-laki yang bernama Ukasah bin Muhson. Ukasah bin Muhson. Ukasah berdiri menghadap di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Seandainya engkau boten memerintahkan itu sampai berkali-kali, aku tidak akan melakukan hal ini. Hal ini, hal kisos, membalas perbuatan. Namun karena panjenengan memerintahkan hal ini sampai berulang-ulang, aku memberanikan diri untuk membalas. Ya Rasulullah, pada waktu itu aku bersama kamu pada waktu perang Badar. Kemudian unta saya nyalip untamu, mendahului, nyalip. Oleh karena unta saya mendahului untamu, ini kesalahan unta saya, bukan karena aku pengen mendahului. Maka aku turun, ya, mohon ampun kepadamu. Aku mendekat kamu sehingga aku mencium pahamu di sii gak toto kromo, di sii kanjeng Nabi gak toto kromo, turun dari unta menciumi paha Nabi. Lajeng panjenengan ngangkat pelepah kurma. Pelepah kurma pengen cambukkan. Loh Bapak, biasa untuk mencambuk unta panjenengan. Lah ini pelepah kurma ini mengenai lempeng, apa lempeng, gitu. Mengenai punggung. Tapi aku tidak mengerti.
Apakah itu panjenengan sengaja memukul aku? Apakah waktu itu kamu memukul untamu kemudian mengenai aku? Aku enggak tahu. Tapi pelempah unta itu mengenai punggungku. Nabi menjawab, ya Ukasah, tidak mungkin kalau aku memukul kamu dengan sengaja. Maka artinya pukulan itu adalah memukul unta mengenai Ukasah. Wahai Nabi, oleh karena kamu memukul aku akan membalas kamu. Aku akan ganti memukul kamu. Nabi berkata, Bilal, datanglah ke rumah anakku Fatimah. Ambilkan pelepah kurma yang biasa aku gunakan cambuk untuk untaku. Kemudian Bilal keluar mendatangi rumah Fatimah. Para bapak, Fatini biqadibi, dawe Nabi, ambilkan pelepah kurma di rumahnya Fatimah. Bilal keluar dari masjid, kedua tangannya di atas kepala, ya, menunjukkan susah. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah. Kanya Nabi minta ganti dicambuk karena dulu pernah mencambuk Ukasah bin Muhsan. Kemudian Bilal mengetuk pintu Fatimah. Fatimah dawuh, siapa yang di pintu? Bilal menjawab, saya Bilal. Aku datang kepadamu atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil pelepah kurma. Fatimah menjawab, untuk apa Bilal? Pelepah kurma suruh mengambil oleh ayahku. Bilal menjawab, wahai Fatimah, bapakmu memerintahkan kepada sahabat untuk memukul Kanjeng Nabi jika Nabi pernah memukul kepada mereka. Fatimah jawab, wahai Bilal, siapa yang tegel, yang rela hatinya untuk memukul Rasulullah? Kemudian Bilal tidak menjawab. Sapa wong sing tega arepe mukul Rasulullah? Langsung kondip dipegang Bilal sambil berangkat tidak menjawab. Kemudian Bilal masuk masjid, pelepah kurma diserahkan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini pelepah kurma yang kamu minta. Falamma nadharahu Abu Bakrin wa Umar, qama faqala ya Ukasah, nahnu baina yadaik, faqtasha minna wa la taqsha minna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, uqudah ya Abu Bakar wa Umar,

0: Qad arfa'allahu ta'ala makanahuma. Setelah Kanjeng Nabi sudah memerintahkan Ukasah untuk memukul Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar maju di hadapan Ukasah. Wahai Ukasah, kami berdua sudah di hadapanmu, pukullah kami, jangan memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, Abu Bakar, Umar duduk. Allah sudah mengerti kedudukanmu, Allah sudah mengerti derajatmu, sudah duduk. Oh Bapak, Abu Bakar, Umar duduk, Ali berdiri di hadapan Ukasah. Wahai Ukasah, ketika masih hidup aku selalu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tega hatiku jika engkau memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah punggungku, inilah perutku, pukullah sebagai ganti memukul Kanjeng Nabi. Sudah cukup, jangan memukul Kanjeng Nabi. Jilidlah aku dengan tanganmu. Nabi mengatakan, ya Ali, ya Ali, qad arfa'allahu ta'ala makanak wa niyataka. Ali duduk. Allah sudah mengerti derajatmu dan kemiatanmu.
1: Kenapa? Hasan, Husain berdiri. Waqamal Hasan wa Husain faqala ya Ukasah.
0: Alasta anta ta'rifuna anna sibta Rasulillah wal kisos mini kal kisos min Rasulillah.
1: Ahli suruh berdiri, suruh duduk. Hasan dan Husain berdiri bersama-sama.
0: Wahai Ukasah, kamu mengerti bahwa kami berdua adalah cucu Rasulullah. Pukullah kami. Kamu memukul kami sama saja dengan memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak, Kanjeng Nabi dawuh, Hasan, Husain, duduk. Ya, wahai penenang hatiku. Langsung Nabi berkata pada Ukasah, idrib ing kunta dhoriban. Wahai Ukasah, pukul aku. Kalau memang kamu ingin memukul aku. Faqala ya Rasulullah, dorabtani wa ana arim an saubi. Fakasafa Rasulullah an saubi. Fasohal muslimun bil buka. Ukasah, pukul aku. Kalau memang kamu akan mukul aku. Ukasah matur, ya Rasulullah, ketika engkau memukul aku sedang tidak berbaju. Maka aku minta kamu juga tidak berbaju. Subhanallah. Langsung Nabi melepaskan bajunya. Begitu Nabi melepaskan bajunya, akan dipukul oleh Ukasa. Semua orang Muslim menjerit, hampir menangis. Falamma nadharu Ukasa ila bayati jismi Rasul ingkabba alaihi wa qabbala dhuhrahu wa qala fi dhaharuhi ya Rasulullah man yatibu qalbu ayak faso minka ya Rasulullah wa innama fa'altuhu roja'an ayamusa jismi bi jismi kasyarif bayah fadhani rabbi bi hurmatika minanar. Para bapak, barengkannya Nabi pun telanjang baju, bajunya dilepas. Begitu tubuh Nabi yang putih tampak, muslimun semuanya menjerit menangis. Ukasa mendekat sambil membawa cambuk pelepah kurma. Ya Rasul, rohku untuk tebusanmu. Siapa ya Rasulullah yang tega hatinya untuk memukul kamu? Aku pun tidak tega memukul kamu. Tapi aku berbuat seperti ini adalah hanya menginginkan kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia, agar supaya Allah menjaga kulitku karena bersentuhan dengan kulitmu dari siksa neraka. Hanya itu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man yuhibu ayyandura ila ahlil jannah fayandur ila hadha saksi. Nabi berkata, ingat, barang siapa yang ingin melihat laki-laki ahli surga, lihatlah laki-laki ini. Apa? Ukasa. Barang siapa ingin melihat laki-laki ahli surga, lihatlah orang ini yang Ukasa. Jadi buat rekayasa seperti itu bukan karena ingin membalas pukulan Kanjeng Nabi, tapi rekayasa supaya Nabi mau membuka bajunya, hanya ingin menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama al-muslimun yuqabbiluna baina ainihi wa yaquluna tubalaka nil tadarujatil ula wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika wa jalalika ya Allah. Para bapak, para kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing pengin weruh laki-laki ahli surga, lihatlah laki-laki ini, yakni Ukasah. Langsung para muslimin berdiri rebutan. Para bapak mencium keningnya Ukasah. Keningnya Ukasah diciumi, diciumi oleh kaum muslimin. Untung kamu wahai Ukasah, untung kamu wahai Ukasah, bahagia kamu wahai Ukasah, memperoleh derajat yang tinggi besertaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bapak-bapak niki ditane nggih pada waktu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lama dana wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'na fi baiti ummina Aisyah sumana dzara ilaina fatama'at ainahu. Kula bapak sawise niki adalah saat-saat kematian kanjeng Nabi. Tadi cerita yang panjang itu adalah saat-saat menghadapi kewafatan kanjeng Nabi. Setelah ini hadisnya Ibnu Mas'ud adalah saat-saat kematian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diteruskan waktunya enggak cukup. Insya Allah diteruskan nanti malam Selasa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.